yang berada di Kota Baru, frekuensi kami 101.1 MHz. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami, saudara antara 3 juta pendengar yang terbaik yang mendengarkan kami di pelbagai platform, di frekuensi seluruh negara, juga di Freeview saluran 705 dan juga di aplikasi RTM Click. Okey. Saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sit Kedah. Kata Pak Long, ada buat ucapan buat sahabat Muhammad Asri yang berada di Langkawi. Selamat berpencin buat Asri. Didoakan semoga sentiasa berada dalam sihat hendaknya. Pak Long nak buat ucapan buat Asri, rehat selama 32 tahun berkhidmat sebagai kaki tangan kerajaan. Dan Pak Long pun dah 30 tahun lebih berkhidmat untuk kerajaan. Sekarang dah 9 tahun pencin, Pak Long motong getah aja. Alhamdulillah, motong getah pun kerja juga Pak Long kan. Baik, seterusnya Kak Mozilla Temun dari Bukit Kapal Kelang pagi ini kata nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak yang ketiga, Mazliah binti Haji Muhammad Masri. Hari ini katanya 7 Mei, yang ke-35 tahun, dengan ucapan semoga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, melimpah ruah dan berbahagia bersama suami dan anak-anak. Cik Eni Osman dari Keluang, ucapan selamat menyambut ulang tahun kelahiran buat anak Azmizan Hakim pada 4 Mei yang lalu. Moga sihat selalu dan juga berjaya dunia akhirat. Yang paling penting, semoga Allah permudahkan segala urusanmu. Dan satu lagi kiriman daripada Encik Osman Dahan dari Ipoh, Perak. Selamat hari lahir buat anak bongsu hari ini, Mazila binti Osman yang berada di Ipoh. Didoakan semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Jaga kesihatan, jaga diri. Baik, yang nak menghantarkan ucapan ulang tahun atau hari lahir atau ada cerita yang menarik untuk dikongsikan, tarikh hari ini 7 Mei 2026, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Teruskan setia saja.

0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: ...18 negara... ...22 perlumbaan... ...11 pasukan... ...musim terakhir era 1000 cc... ...aksi tanpa henti... ...persaingan semakin sengit... ...mampukah Almaguer kekal di puncak... ...saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung... ...di saluran OK, Sukan Plus... ...dan penstrima langsung di RTM Click...
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tu kata lalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: keteping tadi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas sebagai tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu ini. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan pengiktirafan tinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia serta keakraban hubungan dua hala. Pesawat peribadi Sri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Nukovo II, Moskow 4:20 petang semalam waktu Rusia. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Menteri Haluan Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Bodashev Igor Viktorovich. Ini merupakan lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia selepas kunjungan ke St. Petersburg Januari lalu. Bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang berpeluang menunaikan ibadah haji. Ini memandangkan semua tempat serta rayuan masih tertakluk kepada sistem giliran Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama TH dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi.
1: Saya mengambil kesempatan ini walaupun dah masuk operasi haji, tetapi sebagai peringatan kepada semua yang berada di luar sana supaya berhati-hati memilih hanya yang dilesenkan oleh tamuhaji. Itu satu platform yang terbaik. Jangan pilih selain daripada tamuhaji. Jangan pilih selain daripada PJH yang dilesenkan. Itu setiap kali ada ruang dan peluang, saya akan mengatakan perkara yang sama.
0: Anwar Ahmad. Kerajaan akan terus memperkasa pelibatan belia wanita dalam mengimarakan institusi masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat.
2: Untuk menjadikan sesuatu institusi itu adalah inklusif ataupun bersifat terangkum, maka kita perlu melibatkan wanita kerana wanita juga adalah satu segmen yang sangat penting dalam memberdaya masyarakat. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa terdekat. Telah kita meneliti dan mengenal pasti dan mengambil kira juga pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Kita rasakan bahawa perkara ini boleh kita laksanakan dan ia akan membawa manfaat yang baik, tetapi kita menghormati pandangan-pandangan dan juga kita raikan. Ini semua kita akan nanti kita akan maklumkan kepada semua.
0: Menurut Dr. Zulkifli lagi, penyertaan aktif golongan belia wanis bukan sahaja mampu memperkukuh fungsi institusi masjid, malah menjadikannya lebih inklusif serta dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah dan akan menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barang buangan terjadual berjaya dirampas menerusi Upgreen Shield 28 semalam. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang, DCP Dato' Nik Izani Muhammad Faisal berkata, 13 anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan ke atas 25 kontena. Hasil pemeriksaan mendapati 17 kontena mengandungi e-waste seberat 396,421 kilogram, manakala 2 kontena lagi mengandungi barang buangan terjadual kod SW417 dengan berat 24,534 kilogram. Kesemua kontainer kini ditempatkan di lokasi selamat sementara menunggu notis daripada JAS Selangor serta ibu pejabat JAS bagi tujuan re-export. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Taiping MPT memberi jaminan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan baik dan dipantau secara rapi. MPT dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga ekor gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat DAK menunjukkan peningkatan berat badan yang konsisten berdasarkan maklumat semasa daripada pihak pengurusan Zoo Tenoji. Perkembangan itu mencerminkan tahap kesihatan, pemakanan dan penjagaan harian yang baik serta terkawal sekaligus menunjukkan kebajikan haiwan tersebut berada pada tahap tinggi dan mematuhi amalan terbaik pengurusan dalam kurungan. Sebagai langkah proaktif dan komitmen terhadap ketelusan, laporan berkala secara mingguan akan disediakan dan dikongsikan kepada pihak berkepentingan serta orang awam bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Labuan merampas diesel dan sejumlah barangan disyaki berkaitan kegiatan penyelewengan bahan api dalam dua serbuan menerusi Optiris 4.0. Pengarah KPDN Labuan Junadah Arbain memaklumkan dalam kes pertama, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran Sagu King Warehouse Jalan Tuanku Sharif Kedah. Hasil pemeriksaan menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain peralatan seperti hos dan pam elektrik. Manakala kes kedua juga melibatkan seorang lelaki yang memandu sebuah van milik sebuah syarikat perindustrian. Dia dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang di sebuah stesen minyak. 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai Global Sumo Flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman terbaru pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Demikian tegas Presidennya Donald Trump menerusi platform Truth Social. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan tersebut. Menurut CMA CGM, kesemua yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT tewas 1-3 kepada wakil Thailand Buriram United di laman sendiri sekaligus meletakkan JDT dalam situasi sukar. Skuad Harimau Selatan perlu menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol di tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan separuh akhir kedua dijadual berlangsung 13 Mei ini. Bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam aksi separuh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan seri sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. Pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini. Setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Saya nak kongsikan lagi kiriman ucapan daripada Cik Nin Banjari dari Parit Bingan Laut, Batu Pahat. Katanya ucapan satu-satunya nama yang tetap di hati isteri, Fadilah katanya, yang mungkin tengah bersarapan ketika ini, semua anak-anak di mana saja berada, Pak Wan, Cik Mokta Ali, Bakar Botak, Den Kubo, Cikgu Jusli yang berada di Meru Kelang, Cikgu Noh di Pasir Gudang, Cik Nafi Haji Hashim di Batu Pahat, Cikgu Rosman di Yong Peng, juga mantan Cikgu Roslan di Pahang, sepupu katanya. Cikgu Zainuddin, adik ipar di Tanjung Gading Mua, Haji Cikgu Kadam Syukur, Haji Cikgu Maidin, Haji Cikgu Miss Lee. Oh, ramai ni. Sekejap. Saya kena senaraikan satu-satu ni. Cikgu Zakaria dan semua cikgu-cikgu yang masih berhikmat dan juga yang paling penting berbaktilah demi negara yang tercinta dan tersayang. Baik, seterusnya Kaedah Tarman dari Segamat. Katanya pagi ini cuaca agak dingin sikit. Malam tadi hujan katanya. Alhamdulillah ada pokok-pokok yang sangkut. Dapatlah dihilangkan dengan debu-debu semua setelah hujan. Tujuh khas buat ucapan kepada sahabat iaitu Siti Khadijah Ahmad Sujak, Ifelda Inas. Salam takziah atas pemergian abang kandung malam tadi. Moga roh dicucur rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Tak lupa juga buat sahabat seperjuangan suatu ketika dahulu, Cik Aziz Kasmiri, juga pesara polis. Moga sentiasa sihat sejahtera dan ceria hendaknya. Kak Asmah Jamiran, buat bos Puan Saripah Muhammad, selamat hari lahir. Didoakan semoga dalam rahmat Allah selalu dan menjadi bos yang disayangi. Ha. Tak lupa juga buat Rohani yang berada di Keluang. Kenapa sepi je? Harapnya Rohani tengah dengar lagu dia. Ucapan ataupun kiriman daripada Kak Asmah Jamiran. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Suriati Abdullah Cyberjaya. Katanya hari ini hari lahir Kak Su. Selamat hari Kak Su. Selamat pengantin baru untuk Saif dan Syima. Terima kasih. Hadir tak? 9 hari bulan nanti. Semoga kehidupan kalian sentiasa diberkati Allah SWT. Hidup bahagia dunia akhirat. Wah. Kak main Kak Su. Baik, terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Natasha bersama Datuk Malik Rizwan, Mahwar Putih, Mahwar Merah saja.

0: menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

Cinta Hanya Sandaran, nyanyian Siti Nurdiana baru saja menghiburkan saudara. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara sajang klasik seawal 6 pagi tadi. Dan selepas ini, rakan penyampai Nura Muhammad Yunus akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan kami di temubual khas Radio Klasik bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza pada hari ini 12 tengah hari. Dan penerbitnya Diani Syazlina Ahmad Rasdi dan Nura Muhammad Yunus akan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza di Konti. Dengarkan nanti 12 tengah hari. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk khilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 19 Zulkaidah.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Barah. B-A-R-A-H. Barah. Barah adalah sejenis bisul yang besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Harum sungguh bunga kasturi, dipakai dara di tepi permatang. Bersua lagi kita di Melodi, 10 pagi hingga 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara sihat walafiat, bahagia, ceria di samping orang yang saudara sayang serta tugasan harian saudara. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 7 Mei 2026 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijriah, saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi akan menemani ruang udara saudara. Pastinya akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan juga 80-an. Tidak dilupa lagu-lagu irama Malaysia hingga awal 2006. Terima kasih kepada rakan penyampai Izzat Sofi yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini sebelum kita bersama-sama dalam slot promosi telefilm dari TV OK. Sekejap sahaja nanti, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Raja Emma, lagu rakaman 1986 yang berjudul Angan-Angan. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, untuk seketika kita akan bersama-sama dalam slot promosi telefilm hari ini dari TV OK. Dan telefilm hari ini yang akan dipromosikan berjudul Klinik Mistik. Dan dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, pengarah dan juga penulis skrip untuk Klinik Mistik iaitu Encik Nur Azmi Ismail atau lebih dikenali dengan panggilan Mak Rock, dan juga pelakon untuk salah seorang pelakon ya untuk telefilm Klinik Mistik iaitu Muhammad Shah Iskandar atau lebih dikenali sebagai Ocong Takal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Katanya bukan kali pertama di Konti Radio Klasik kan?
1: Ini kali kedua saya
0: kali
1: di sini.
0: Kali kedua. Betul. Mak Rock dan juga Ocong, Ocong Takal katanya dah banyak kali.
2: Banyak kali itu tidaklah juga. Mm-mm. Keempat Alhamdulillah.
0: Kali keempat. Kira banyak kali jugalah.
2: Lebih daripada satu.
0: Lebih daripada satu kan. Yeah. Baik, kita nak tanya kepada pengarahnya dulu ataupun penulis skrip eh.
1: Yes, saya.
0: Mak Rock, untuk telefilm Klinik Mistik ni, dari mana datang idea nak buat cerita mistik, Klinik Mistik ni? Macam mana idea ni boleh tercetus? Kenapa pilih telefilm seram?
1: Saya sebelum ni pernah mengarahkan sebuah drama juga untuk saluran TV lain, Basta, mengenai jururawat juga.
0: Dan kenapa cerita, suka sangat jururawat dia? Ada cerita di sebaliknya
1: ke? Tiada juga. Tak sebenarnya ada. Idea asal tu adalah daripada arwah Abang Jalil untuk drama sebelum inilah. Kemudian untuk drama yang ini saya ambil lebih kurang jalan cerita yang sama, itu jururawat, tapi saya tukarkan kepada lokasinya di Sabah kerana saya sukakan negeri Sabah dan banyak tempat yang menarik yang belum ditunjukkan, dieksplor di sana.
0: Jadi itu sebab saya pilih Sabah sebagai lokasi penggambaran.
1: Dan saya serapkan elemen seram komedi supaya penonton dapat rasa dua rasa yang berbeza lah. Maksud saya macam
0: seram dan komedi.
1: Seram dan komedi.
0: Yang lebihnya seram ke komedi?
1: Kena tonton nanti. Dia ada dua-dua.
0: Nak cerita sikit eh?
1: Saya campurkan sebab dia kisahnya sebenarnya tentang seorang jururawat dari Semenanjung yang ditugaskan untuk bertugas di kawasan terpencil di Sabah. Semenjak kedatangan jururawat tersebut, kampung itu mula timbul dengan unsur-unsur mistik, perkara-perkara yang tak pernah berlaku. Jadi di situlah tajuk dia Klinik Mistik.
0: Klinik Mistik. Siapa pelakon jururawat tersebut?
1: Pelakon jururawat Wafarina.
0: Dia pelakon utamalah.
1: Dia pelakon utama. Dia tak dapat hadir. Kemudian Ocong daripada Semenanjung juga saya bawa ke sana. Dan Ocong sebenarnya memang berasal daripada Sabah. Pelakon-pelakon lain adalah semua berasal dari Sabah lah sebab saya memang nak gunakan dialek Sabah dalam cerita ni.
0: Dan idea tadi tercetus daripada sebelum ni lah. Jadi macam kesinambungan lah.
1: Tak.
0: Tak juga?
1: Tak.
0: Baik. Dan tadi dah kata kenapa kan dipilih di Sabah sebab dia punya
1: budaya,
0: apa?
1: Lokasi.
0: Budaya dia, lokasi dia, sebab dia cantik lah. Belum ditonjolkan di mana-mana stesen ke macam mana? Kenapa Sabah?
1: Saya Sabah.
0: Selain dia cantik tu.
1: Sabah budaya dia. Dan saya rasa saya tak pastilah kalau dah ada ke belum jurnal sebegini daripada sana. Sebab saya pernah bekerja di Sabah sebelum ni. Jadi saya, hati saya masih di sana. Macam itulah.
0: Masih di sana. Itu salah satu sebab kenapa dipilih Sabah.
1: Ya, saya.
0: Baik, untuk Ocong Takal, boleh cerita sikit watak yang dibawa. Kenapa pilih, kenapa terima tawaran watak tersebut?
2: Sebab saya tengok watak, watak apa, watak saya yang saya lakonkan dalam cerita ini. Saya kawan kepada hero dalam cerita tu.
0: Siapa hero?
2: Hero dalam cerita tu adalah Wan Wala. Okey, jadi dia ni sebenarnya adalah kutu rayau kampung. Yang biasanya lah dia, apa ni, remaja-remaja kampung je lah. Macam biasa, cumanya bila datang saja si jururawat ni, mulalah konflik timbul di situ.
3: Makanya bila konflik tu mula timbul, ada percubaan-percubaan seperti nak mengorat dan sebagainya. Macam itulah. And then datang benda-benda mistik kat situ.
0: Ada yang mencabar tak sepanjang melakukan watak tu? Sebagai siapa nama ni?
3: Dalam cerita ni
0: sebagai siapa? Lupa dah.
3: Tak silap saya Zaidi kot nama
0: Zaidi,
3: dia.
0: Zaidi ya.
3: Ah, Zaidi nama dia. Mm-mm. Ah, kat situ. Ah, yang se dia cabaran dia sebenarnya kita ni dia memang apa kata dia horror, komedi horror. Seram komedi. Jadi genrenya memang komedi tapi syutingnya tu berlaku di kawasan seram yang sebenar. Contohnya di kubur lama.
0: Wow.
3: Aha. Ah, macam tu. Ada seramnya juga.
0: Ada rasa lah.
3: Rasanya ada tapi tak rasa sangat sebab ramai. kan. Tak adalah seorang kalau seorang tak nak juga saya seram juga. Macam itu.
0: Tak ada cabaran.
3: Cabaran lebih pada nak hafal skrip je lah kot. Rasanya tak ada cabaran lain.
0: Oh, tak ada eh?
3: Tak ada. Itu je biasa je lah. Dengan cuaca, mungkin cuaca kot sebab tempat penggambaran kita pun banyak di Bukit Kokol. Agak sejuk sikit daripada kebiasaannya. Saya dah terbiasa dengan keadaan di Lembah Kelang ni yang panas dan lembab sepanjang tahun. Tiba-tiba sejuk semacam je kan. Nasib baik 10 hari je bukan setahun.
0: Kenapa itulah. Kalau setahun?
3: Kalau setahun kejung juga saya. Bila nak balik ni kan macam itu.
0: Baik, sebelum kita berhenti seketika nak tanya kepada pengarahnya, ada tak babak yang sukar untuk dirakam yang memberi tekanan kepada pasukan produksi, ada tak?
1: Babaknya sebenarnya saya telah memilih sebuah klinik, klinik desa yang sangat cantik, kayu. Dalam masa sebulan sebelum tarikh penggambaran tu, selepas penggambaran tu, klinik itu akan dirobohkan dan akan dibina klinik baru. Okay, jadi kami hanya dapat buat halfway saja di situ. Sebab ada masalah-masalah lain. Jadi dalam masa penggambaran tengah berlangsung, jadi nak kejar jadual, nak kejar apa semua. Jadi kesukaran saya adalah untuk cari lokasi baru untuk membina klinik tu. Sebenarnya dalam cerita ni, klinik yang dipaparkan adalah sebuah kontainer 20 kaki, iaitu resort homestay yang dibuat tepi kaki gunung, di mana view-nya adalah bandar KK dan laut. Sangat cantik. Kami set up tempat tidur kan, katil apa semua tu kami keluarkan, kami isikan dengan barang-barang klinik dan setapkan jadikan sebuah klinik. Sekarang di situ adalah masa satu malam saja.
0: Wow.
1: Banyak kerja jadual kan.
3: Tapi sebiji rupa klinik.
1: Sebiji
3: rupa klinik.
0: Tengok. Memang tak tahu tak tahu. Nampak kontena
1: Tak nampak siapa
0: pun. Memang kena tengoklah cerita ni Baik. Kita bercerita seketika saudara, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Rahimah Rahim, Sejambak Biru.

0: 10.28 minit pagi waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam slot promosi telefilm dari TV OK pagi ini yang berjudul Klinik Mistik. Bersama-sama dengan Nuradi Konti, masih lagi pengarah dan juga penulis skrip Klinik Mistik, Mark Rock, dan juga salah seorang pelakon telefilm Klinik Mistik, iaitu Ochong Takal. Tadi dah tanya cabaran. Ada lagi tak pengarah Mark Rock? Katanya ada lagi cabaran yang ingin dikongsi
1: cabaran seterusnya adalah saya tiada hantu yang sebenar. Maksud saya, saya tak prepare betul-betul siapa akan jadi hantu.
0: Ini sebenarnya ada dalam skrip atau tidak?
1: Ada
0: dalam skrip.
1: Ada. Cuma orang yang badannya sesuai dengan pakaian yang berkonti tadi tiada. Jadi saya ada seorang kru kebetulan yang berambut panjang. Nama dia Diki. Jadi saya pakaikan dia dengan pakaian tersebut dan saya letakkan jauh-jauh sikit dengan asap apa semua, dengan kabus atau kek kokol, so dia nampak seram lah. Alhamdulillah lah. Tapi itulah tekilan sebab cerita baru akan keluar next week, tapi Diki meninggal last year kan, meninggal kemalangan. Itulah. Sempat jugalah saya melawak dekat dia kan. Saya dekat Diki. Itu sebab bila dia dah pakaian dengan pakaian hantu, saya cakap kat Diki, Diki, itulah kau. Mak kau dah cakap waktu kecil dulu belajar rajin. Kau besar, dia apa? Dia hantu. Kan tak jadi hantu. Kan?
0: Aduh, itu antara yang cabaran jugalah kan, selain daripada lokasi tadi. Baik, watak Vivi yang dilakukan oleh Wafa kan, sebagai orang luar yang sering disalahfaham, apakah ini bertujuan untuk mengetengahkan isu dalam masyarakat?
1: Tak juga sebenarnya. Saya hanya sebab dia seram komedi, dia nampak macam menyentuh isu tentu, sebenarnya tak. Sebenarnya Sabah adalah tempat yang menarik dan penduduknya, rakyatnya sangat sangat menerima orang Semenanjung. Kan, dia lebih sangat akrab dan cakap mereka lembut. Jadi kalau orang Semenanjung ke sana,
0: tak perlu dengan baiklah.
1: Ya, tak perlu rasa salah faham ke.
0: Dan apakah satu perkara yang Mark Rock harapkan penonton akan rasa selepas menonton telefilm ini?
1: Saya harap penonton terhibur dengan genre seorang komedi ini. Mesej dia adalah sebenarnya kita apa-apa pun kena pergi klinik. Macam tu lah.
0: Macam tu kan.
1: Kena pergi klinik. Jangan nak memandai-mandai untuk ketahui yang sebenarnya kita tak tahu pun. Dengar daripada sana, dengar daripada sini, pergi ke klinik. Kan, itulah cerita sebenarnya.
0: Maksudnya apa tu? Kalau sakit kena pergi klinik?
1: Ya, betul. Kalau sakit pergi klinik.
2: Kadang-kadang ada stigma nak pula di sesetengah kawasan pedalaman. Di mana diorang rasa, contoh macam kita shoot cerita ni pun di Sabah. So ada orang pedalaman ni, contoh ayat-ayat kalau kat sana selalunya macam, alah pergi klinik kan, dah pergi klinik kan, mati juga bahan, dah payahlah buat pergi tu. Bayangkan
0: dia fikir begitu.
2: Kerajaan sampaikan tak cukup nurse atau jurawat di situ, sampaikan dia transfer daripada KL semata-mata untuk menjaga kesihatan setempat. Tapi ada stigma-stigma yang begitu dari masyarakat. So itu antara

0: yang kita paparkanlah
1: yang dalam telemovie
0: ini.
1: Betul. Klinik Mistik ni ya.
0: Betul.
1: Jadi kepada yang minat cerita seram kena tengoklah eh.
0: Ah, ya.
1: Jadi apa harapan pelakon Zaidi?
0: Oh, saya mengharapkan semoga paparan telemovie ini bukan saja memberikan satu message yang berguna kepada seluruh masyarakat, bahkan ianya juga salah satu hiburan untuk seisi keluarga, sebab dia bukannya seram semata-mata dan dia juga bukan cerita perubatan semata-mata. Kita campurkan
1: ada
0: semuanya.
1: Ada lain lah. Di sebalik tu sebenarnya adalah
0: ada
1: lain.
0: Ada sesuatu
1: yang perlu
0: sebenarnya
1: disaksikan nanti.
0: Yang
1: eh
0: perlu disaksikan,
1: bila
0: betul.
1: Bila tu? Macam takkah, bilakah?
2: Pada hari Selasa minggu depan.
1: Sebenarnya katanya ini khas hari jururawat.
0: Betul. Yes, betul. Sebenarnya hari jururawat.
1: Pada
2: 12 Mei 2026 hari Selasa. 9:30 malam hanya di TV OK.
0: TV OK.
1: Iya. Betul. Ada lagi yang ingin ditambah? Sedikit lagi kita berbaki masa. Silakan Acang Takal.
0: Kalau saya selalunya empat kali saya datang, ketiga kali sebelum ni saya datang sini, saya akan tutup dengan pantun.
1: Silakan.
0: Kali keempat lima saya nak tutup dengan pantun juga.
1: Silakan.
0: Kalau makan nasi biryani jangan lupa si telur bistik. Kalau tuan-tuan ada berani, marilah tonton Klinik Mistik.
1: Ya,
2: saya sendiri tak tahu.
1: Bila pantun itu di dekor tu?
0: Baru saja masuk tadi.
1: Baru saja, hebat orangnya. Baik. Dan untuk pengarah dan juga penulis skrip Klinik Mistik, Mark Rock.
2: Saya harap penonton luangkan masa untuk menonton. Kurang-kurangnya anda dapat merasai dua rasa, iaitu seram dan komedi. Kan? Yang jarang saya yang jarang ditunjukkan di sebelah-sebelah Borneo.
0: Betul. Dan pemandangan-pemandangan yang cantik. Suka kita nak tekankan yang mana selalu kalau kita ke Sabah, tempat-tempat ikonik selalu kita, betul, mesti kita akan fikir Kundasang.
1: Ya, betul.
2: Ranau.
1: Tapi yang biasa kan.
0: Ni kali kita tunjukkan Bukit Kokol.
1: Bukit Kokol lah.
0: Cantik Bukit Kokol. Contohnya macam kalau selalu pulau, suka saya petik, orang selalu kalau sebut Sabah aja pulau
1: Sempurna.
0: Sempurna. Ya. Orang tak tahu pun contohnya Pulau Mantanani. Di Kota Belud. Cantik Pulau Mantanani. Antara tempat yang paling cantik juga Sabah.
1: Tapi Sabah memang banyak tempat cantik. Tak,
0: betul,
1: tak dinafikan.
2: Dan daripada atas Bukit Kokol tu kita akan nampak satu bandar Kota Kinabalu bersama sunset.
0: Betul.
2: Dan sunset di Kota Kinabalu adalah
0: antara top 10 sunset paling tercantik di dunia sebenarnya. Begitu.
1: Jadi, dan pergi Sabah kena pergi Bukit Kokol sebenarnya.
0: Betul.
1: Baik. Terima kasih kepada pengarah dan penulis skrip Klinik Mistik dan Mark Rock, juga salah seorang pelakon Klinik Mistik, Ocong Takal, yang sudah hadir ke Konti Radio Klasik untuk promosi telefilm yang berjudul Klinik Mistik dari TV OK, khas Hari Jururawat ya. 2026 pada 12 Mei ini, hari Selasa, pukul 9:30 malam. Baik, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Cik Kana, jurucakap dari Herbalframe. Selamat pagi, Cik Kana.
1: Selamat pagi, Nura.
0: Ya, apa khabar?
1: Sehat.
0: Baik. Silakan, Cik Kana.
1: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami pada pagi ini. Saya Kana dari Herbalfame. Sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, Kana minta izin untuk memperkenalkan syarikat kami terlebih dahulu. Herbalfame merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan, khususnya dalam menghasilkan produk berasaskan bahan semula jadi dan teknologi menjaga tubuh badan. Jadi ramai yang tanya kerana kenapa syarikat Herbalfame keluarkan tilam herba? Jawapannya mudah, kerana hari ini terlalu ramai yang menghadapi masalah tidur. Ada yang bangun pagi badan masih letih, ada yang bangun dengan sakit belakang, dan juga yang tidur lama tapi tetap rasa tak cukup rehat. Dan sebenarnya masalah ini bukan semata-mata faktor umur, tapi salah satu punca utama adalah tilam yang kita gunakan setiap hari sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Sebab tu Herbalfame tampil dengan tilam herba yang direka khas untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni bukan sekadar untuk tidur, tapi untuk membantu memberikan sokongan yang betul kepada tulang belakang, mengurangkan tekanan pada bahagian pinggan dan bahu, dan dalam masa yang sama membantu kita mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Bila tidur berkualiti, badan lebih segar, kurang sakit-sakit dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian. Sebelum Kana masuk ke promosi, Kana nak kongsikan sedikit tips penting. Ramai orang hari ini tersalah pilih tilam. Ada yang pilih tilam yang terlalu lembut, akhirnya badan tenggelam dalam tenggelam atas tilam dan sakit belakang. Ada pula yang pilih tilam yang terlalu keras, akhirnya badan jadi tegang dan tidak selesa. Cara yang betul untuk pilih tilam ialah pilih mengikut umur, pilih mengikut berat badan, dan paling penting pilih mengikut keperluan tubuh badan kita sendiri. Tilam yang baik adalah tilam yang seimbang, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras, tapi mampu menyokong badan dengan sempurna. Baik pendengar semua, hari ini Kana membawakan 3 promosi istimewa khas untuk anda. Untuk promosi pertama, Kana memperkenalkan tilam herba Afia dengan ketebalan 8 inci bersaiz queen. Harga asal RM1,299, tapi hari ini kami bagi trade-in juga. Ada tilam lama, boleh trade-in dengan kita, dapat potongan bukan 100, bukan 200, RM300 untuk tilam lama anda. Tilam lama tu tak kisah tau. Tilam lama tak kisah dengan jenama, dengan ketebalan. Tolak satu, beli satu. Jadi harga perlu bayar RM999. Nak jimat lagi? Tempah hari ini, sebab khas untuk anda yang membuat tempah hari ini, kami memberikan voucher tambahan RM200 lagi. Jadi harga perlu bayar RM799 sahaja untuk dapatkan tilam herba Afia ketebalan 8 inci bersaiz queen. Dan bukan itu sahaja, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran pun percuma dan bayar dan boleh COD. Untuk tempahan, anda hanya perlu hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita akan kembali. Jangan ke mana-mana. Kerana selepas ini Kana akan sambung dengan 2 lagi promosi dari Herbalfame. Kekal bersama kami, kita kembali selepas ini.
0: Ya, baik, kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman, Serba Salah.

0: Alah, apa bawa terompah?
1: 10.52 menghampiri 10.53 minit pagi waktu ini saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan Tajaan dari Herbal Fame. Jurucakap Herbal Fame masih lagi di talian bersama-sama dengan kita, iaitu Cik Kana. Silakan Cik Kana.
2: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar. Anda masih bersama Kana dari Herbal Fame. Kana nak tanya satu soalan. Berapa lama anda sudah menggunakan tilan yang sekarang? 5 tahun? 8 tahun? Mungkin ada yang lebih daripada 10 tahun juga. Sebenarnya, tilan yang terlalu lama digunakan akan mula hilang sokongan. Ia akan menjadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita. Itulah sebabnya ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, sakit pinggang dan badan terasa berat. Jangan tunggu sehingga sakit itu menjadi semakin teruk. Lebih baik kita bertindak lebih awal dengan menukar tilam lama kepada tilam yang berkualiti. Baik, kita masuk ke promosi kedua. Kana memperkenalkan tilam Herbal Ayurvedic bersaiz queen dengan ketebalan 8 inci. Tilam ni sangat sesuai untuk mereka yang berumur 40-an ke atas, terutamanya yang bekerja kuat, kejah lafak dan sering mengalami keletihan badan. Tilam ni direka untuk memberikan sokongan yang lebih optimum supaya badan dapat berehat dengan lebih sempurna. Tilam Herbal Ayurvedic harga asal RM1,500. Selepas trade-in dapat potongan RM300. Jadi harga RM1,200 dan khas hari ini sahaja anda akan menerima voucher RM200 menjadikan harga hanya RM1,000 sahaja. Tempah hari ini sahaja RM1,000. Kalau esok perlu bayar RM1,200. Jadi tunggu apa lagi? Sila hubungi kami. Kami nak bagi pengantaran pun percuma sampai rumah baru buat bayaran. Dan Kana nak belanja 2 unit bantal secara percuma. Untuk buat tempahan sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam Herbal Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz queen. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 dan dapat 2 unit bantal secara percuma dan bayaran pun kami nak bagi COD. Dan kita terus dengan promosi ketiga, tilam Herbal Sabut. Tilam Herbal Sabut ni diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabun ni adalah ada pengudara yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas. Mereka yang mengalami sakit belakang, slip disk dan sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Tilam sabun, sabun ni memang boleh tampung berat badan sebanyak 250 kg campur pasangan. Jadi hari ini Kana membuahkan tilam bersaiz queen ketebalan 6 inci. Harga asal RM1,699. Ada tilam lama boleh trade-in dengan kita, dapat potongan RM300. Jadi harga RM1,399. Dan hari ini anda akan menerima voucher RM200 menjadikan harga hanya RM1,199. Jika hari lain perlu bayar RM1,399 untuk ketebalan 6 inci bersaiz queen. Kalau nak harga jimat, nak jimatkan RM200, tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,199 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran pun kami nak bagi percuma dan bayaran COD. Untuk bertempahan boleh hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak yang mana nak cari tilam bajet, boleh ambilkan tilam Herbal Afia ketebalan 8 inci bersaiz queen. Harga dari RM1,299. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 sahaja. Yang ini untuk tilam herba Afia ketebalan 8 inci. Untuk promosi kedua, tilam herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz queen. Harga dari RM1,500. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Manakala untuk promosi ketiga, tilam herba sabut. Harga dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,199 untuk tilam herba Afia bersaiz queen ketebalan 6 inci. Hanya RM1,199 sahaja. Semua pembelian akan menerima 2 unit bantal dan pengantaran pun percuma dan bayaran COD. Jangan lupa untuk mendapatkan voucher RM200, anda perlu membuat tempahan hari ini. Hubungi sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Karena ingin mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah kunci kepada kesihatan yang baik, dan tilam yang baik adalah pelaburan untuk keselesaan jangka panjang. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat kesakitan yang serius bertindak hari ini untuk keselesaan masa hadapan. Ambil peluang promosi yang ada hari ini dan dapatkan tilam yang sesuai untuk keperluan anda. Untuk tempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Jangan lupa, untuk mendapatkan voucher RM200, anda perlu membuat tempahan hari ini. 019-414-4288. Semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kanah dari Herbal Fame mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengar.
1: Terima kasih juga Cik Kana dari Herbal Fame untuk rancangan tajaan pada pagi ini. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam kedua untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 7 Mei 2026. Dan masih lagi bertemankan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Pada jam ini, selama satu jam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di ruangan nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi, lagu nyanyian daripada Puan Seri Saloma yang berjudul Bakti di Alam Seni. Lagu seterusnya ini pula, saudara, pernah menghiasi filem Abu Hassan Pencuri yang diterbitkan pada tahun 1955. Filem ini diarahkan oleh B.N. Rao dan dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli, Mariam Baharom, Nordin Ahmad, Daeng Idris, Ahmad C. dan ramai lagi, yang mengisahkan Puteri Farida, anak de Khalifah Baghdad. Suatu hari, Farida telah dipertemukan dengan seorang pencuri yang terkenal, iaitu Abu Hassan dan rakannya Kasim. Farida dan Abu Hassan kerap berjumpa bersama di kawasan larangan Istana Baghdad. Itu sedikit tentang filem Abu Hassan Pencuri. Kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Salbia Harun, lagu berjudul Cinta Abadi. Menyusul selepas itu ada Asyah dengan Kenari Biru. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia.
1: Baida, Baida, namamu.
2: Oh, Mariam, cantik manis.

0: saudara di Melodi Klasik.
1: Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Masih lagi teman berteman bersama-sama dengan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan kita juga ada satu slot khas pada tengah hari ini ya saudara di Melodi Klasik. Ada temu bual khas bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza sekejap sahaja lagi. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu rakaman 1979 nyanyian Datuk Ahmad Jaiz, Kerana Hujan, Radio Klasik.

Ustaz Aziz Saad di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak Ma.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam slot temu bual khas bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza pada tengah hari ini. Dan kami di Radio Klasik amat bertuah ya menerima kehadiran seorang figura hebat di persada seni suara tanah air. Namanya cukup gah, cukup besar di Malaysia mahupun di luar negara. Biduan wanita yang amat dikagumi dan disayangi rakyat Malaysia. Jadi hari ini beliau hadir dengan karya terbaru yang cukup istimewa, sebuah album yang mengangkat kembali keindahan muzik warisan Melayu berjudul Gema Buman Tara. Jadi bersama-sama dengan Nura Dikonti pada tengah hari ini, biduan wanita negara, Datuk

0: Sri Siti Nurhaliza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Datuk Sri?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Masya-Allah. Baik. Dan sebenarnya ramai bersama-sama dengan kita hari ini ya Datuk Sri di tepi Nura pada waktu ini.
1: Ramai dan, penonton ya.
0: Itu dah. Sebelum kita terus ke album baru Datuk Sri, kami nak mengucapkan tahniah kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza kerana dilantik menjadi duta keselamatan jalan raya baru-baru ini.
1: Terima kasih.
0: Dan sebagai peminat setia, pelancaran Agama Bumantara ni merasakan satu lagi buah tangan istimewa kan daripada Datuk Seri. Dan boleh Datuk Seri cerita sikit tentang album terbaru ni?
1: Okay, terima kasih
0: Nura.
1: Nura, okay. Kalau nak ikutkan, album ni sebenarnya dah dilancarkan pada tahun lalu, Oktober. Agama Bumantara ni merupakan album tradisional saya yang kelima. Full album ya. Sebabnya saya tak boleh buat promosi pada
0: tahun lepas.
1: Waktu saya keluarkan album ni kerana waktu yang tidak mengizinkan. Saya betul-betul sibuk dan saya beri tumpuan kepada konsert saya Legacy 30. Okay. Masa memang sangat terkejar-kejar kerana bila kita buat promosi ni kita kena turun ke radio-radio.
0: Betul.
1: Kan, untuk memberi memberi waktu saya. Jadi alhamdulillah inilah waktu yang sangat sesuai bila saya pun insya-Allah tengah plan untuk mengadakan konsert tradisional terbesar saya. Kita masih belum lagi dapat tarikh dan lokasi, tapi kita tengah usahakan juga. Saya akan umumkan pada waktu yang sesuai. Cuma waktu yang saya katakan sesuai itu adalah untuk promosi album Gema Bumantara, yang mana akan saya masukkan juga lagu-lagu dalam album ni ke dalam list lagu konsert.
0: Wow.
1: Okay, album Gema Bumantara ni istimewanya kerana saya gabungkan ramai pencipta muda ataupun pencipta lagu-lagu irama tradisional yang pertama kali buat lagu tradisional untuk saya. Mana yang komposer yang evergreen pun ada juga, yang legend pun ada, macam Abang Usuk Kopratasa, ada Aubrey Suito juga tetap. Jadi Meli Goslo juga turut mencipta lagu untuk saya. Jadi karya-karya mereka ni adalah karya yang sangat istimewa kerana saya menghasilkan irama tradisional ataupun etnik kreatif ni pada zaman yang bertukar, berubah-ubah. Dan sekarang ni adalah generasi, apa orang panggil, Gen Z lah, music modern. Jadi saya gabungkan, kita blendkan dengan cantik supaya generasi muda boleh menerima harapan saya, dan yang mana peminat saya yang sedia ada tu boleh menerima juga dengan lagu-lagu ataupun lenggok ataupun arrangement music yang kita tonjolkan dalam album Gema Bumantara ni lah.
0: Mungkin boleh kita menelusuri lebih mendalam lagi ya tentang inspirasi dan juga konsep album Gema Bumantara ini. Mungkin boleh Datuk Seri kongsikan maksud di sebalik Gema Bumantara ini. Ada cerita ke?
1: Jadi kalau kita okey, ini adalah ayat ataupun perkataan yang gema ni kita boleh tahu. Gema ni adalah sound ataupun muzik yang bergema. Dan Bumantara ni seluruh Nusantara, Bumantara seluruh alam lah, lebih kepada skop yang lebih besar. So saya nak album, walaupun tak ada lirik ataupun tak ada tajuk lagu Gema Bumantara ni dalam album ni. So kita bersetuju untuk ambil tajuk ni.
0: Dia dapat secara tiba-tiba ke atau memang tak, ambil
1: memang
0: masa yang lama untuk
1: kita
0: bagi tajuk
1: musyawarah. Kita duduk meeting pemilihan oleh saya punya team ya. Puan Rozi Abdul Razak tu memang seorang yang suka menulis, suka mencari ayat-ayat bahasa Melayu lama, klasik kan. Jadi dia pun membuat research. Gema Bumantara ni maksud dia sangat grand kan. Kita mengharapkan lagu saya ni terus berkumandang ke seluruh alam. Ya, peminat-peminat saya tak kira lah di mana saja berada, mereka boleh mendengarkan lagu-lagu dalam album ini. Alhamdulillah.
0: Dan kenapa Datuk Seri memilih untuk kembali dengan album berunsur tradisional selepas sekian lama? Mungkin ada mesej yang Datuk Seri ingin sampaikan.
1: Dalam kerjaya saya, memang saya dah tetapkan yang saya akan keluar dengan album pop. Iaitu mengandungi album lagu-lagu balada, dance music ataupun lagu rancak. Dalam masa yang sama, saya tak akan tinggalkan album tradisional ni. Sebab ini adalah tanggungjawab saya sebagai anak seni. Dan saya percaya irama kita ni kaya dengan kelebihannya tersendiri. Kalau saya tak gunakan populariti saya, pengaruh saya untuk kekalkan lagu-lagu irama Malaysia ni, siapa lagi? Boleh, memang ada artis lain. Cuma saya rasa selagi saya mampu menghasilkan album, saya jadikan ini sebagai tanggungjawab saya lah. Untuk baik. Meneruskan lagu-lagu irama tradisional.
0: Baik saudara, ada lagi soalan yang ingin saya tanyakan kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan salah satu lagu, salah sebuah lagu dalam Gema Bumantara yang berjudul Jenjang Cinta.
1: Jenjang Cinta. Ya.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Amboi. Baik. Baik, kan? Saudara. Itu dia lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta, yang mana lagu ini merupakan salah sebuah lagu yang dimuatkan dalam Gema Bumantara.
2: Betul.
1: Katanya lagu ini oleh Melly Goslow dan lirik oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri. Mungkin boleh cerita sedikit tentang lagu ini.
2: Okey. Kisah lagu ni, saya memang selalu follow aktiviti komposer hebat Indonesia ni, Melly Goslow. Jadi ada satu ketika saya buat konsert last year. Kan, last year saya buat konsert dan dia hadir dalam konsert saya. Saya teruslah cakap pada dia, Ibu Melly, saya mahu lagu baru. Dia kata dia sangat positif. Melly Goslow ni, benda yang paling saya respect pada dia adalah, walaupun dia legend lah, dekat Indonesia tu dia legend kan. Semua orang mengkagumi dia. Tapi bila kita daripada artis lain, luar negara, tak sama negara dengan dia, kadang-kadang kita ada jarak kan. Tapi dia tidak, dia melayan kita ni macam kawan-kawan baik juga, macam hari-hari jumpa macam tu kan. So kata, saya nak lagu baru ya. Dia kata, ya bisa, aku sudah ada lagu untuk kamu. Dia kata, terus, bisa aja. Lepas tu saya kata, tapi lagu ni, album ni traditionals. Dia kata kan, oh ya bisa, bisa. Dia okay, dia sangat positif. Dan inilah lagu melodi yang dibagi pada saya. And then liriknya dia, okay, Melly Goslow, cara dia nyanyi. Dia akan nyanyi siap-siap dengan lirik dia lah. Tapi bila dia bagi saya lagu ni, dia kata saya nak Siti sendiri yang bikin liriknya. Siti sendiri bikin liriknya. Jadi saya pun nak, okay kot, bolehlah saya buat. Bila saya dengar nyanyian dia, dia ada lirik bahasa Indonesia lah. Tapi saya faham maksud dia. Maksud dia tu tentang ajak kahwin, pelamin, kan, menuju ke pelamin. Dan ragam pengantin baru nak masuk, nak naik pelamin ni, dia ada merajuk, lekas abang pujuk, kan, jangan jauh-jauh sangat, nanti bimbang, kan. Sebab orang kata nak naik pelamin ni, darah manis.
1: Betul.
2: Kan, semua kena jaga. Betul. So, saya cuba terjemahkan dalam bahasa Malaysia kita. Itu yang jadinya lagu ni. Tapi dia ada part susah tau dalam jenjang pelamin tu, yang saya kena buat lirik yang laju. Yang part mana, pantun lama bunyinya begini, kalau dah jodoh tak ke mana lagi, gunung dikejar pantai.
1: Macam tu sedap.
2: Siapa pun melama, walau masa dulang bulan bintang, dijanji hanya abangku. Yang itu saya macam nak letak apa dah lah, laju kan. Ambil masa, tapi tidaklah terlalu lama, sebab dia punya rangka cerita tu saya dah tahu. Saya tinggal masukkan ataupun ayat puitis, metafora sikit kan. Ada pasal emas sedulang, bulan bintang tu kan. Jadi cantik lah, blend lah dengan apa, konsep album etnik kreatif ataupun tradisional ni. So itulah kisah dia. Jadi saya nyanyi, memang arrangement ni dibuat semula oleh Aubrey Sweeto. Saya kalau lagu-lagu daripada Melly, saya memang minta Aubrey Sweeto lah buat arrangement, jadi sedap lagi lah. So dia masukkan elemen-elemen macam Latin punya sound kan. So bila dengar tu, kita rasa enjoy kan. Music dia tu music yang mengembirakan, mood yang happy, nak naik pelamin kan. So itulah terhasilnya lagu Jenjang Cinta.
1: Untuk lagu-lagu lain pula, siapa yang bertanggungjawab?
2: Okey, lagu-lagu lain setiap daripada komposer, ada yang bertindak sebagai penerbit juga. Okey, contoh Kumbang Bunga ni pencipta muda Malaysia. Nama dia Firdaus Rahmat. Dia ada adik kembar dia yang cipta lagu Aku Nak Tanya ni. Suka macam atas segala kemah. Itu adik-adik dia punya twin. So komposer Firdaus Rahmat ni memang saya salut, sebab dia boleh cipta lagu Kumbang Bunga ni hebat. Saya nyanyi bersama dengan Lesti Kejora, penyanyi hebat daripada Indonesia juga. Juga Hati Yang Rindu ni daripada Usop Kopratasa, Abang Usop. Lirik pun daripada beliau, rencong Hafiz Hamidun. Okay. Pesanan Buat Diri adalah Aubrey Sweeto. Aubrey Sweeto ni memang dia dah beberapa tahun menang bagi kategori album apa tradisional Melayu kan. Mm-hmm. Okey. Kemudian Omake untuk kaca dan permata, Syurga Loka ni Aiman Sidik dan juga Wan Saleh. Syurga Loka dia punya mood macam lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Malam bulan di pagar bintang macam tu. Dia membuai-buai je. Dan Hujung Bumi daripada Afan Mazlan, pencipta lagu Malaysia Madani yang saya nyanyikan tu. Inilah budaknya. Kesuma Asyar Ritno, Jenjang Cinta Milik Oslo, Cendera Maya ni komposer wanita. Tiga-tiga orang. Amni Musfira, Irina Taib dan juga Jamila Abu Bakar. Mereka ni adalah students daripada Berkeley Music.
1: Jamila Abu Bakar yang menyanyi keroncong selalu tu.
2: Dia ada nyanyian Tiga Beradik tu kan?
1: Yang tu.
2: Yang ala-ala lagu-lagu style lama-lama tu.
1: Ya. Dan tadi untuk Kumbang Bunga berduet dengan Lesti Kejora kan?
2: Ya.
1: Kumbang Bunga. Kenapa memilih Lesti Kejora untuk berduet dengan lagu dalam lagu tu?
2: Saya impian saya sebenarnya. Dia dah impian yang saya pendam beberapa tahun yang lalu. Tapi kerana kita orang dua-dua ni sangat busy, dia pun busy dengan kejayaan dia. Saya pun busy juga. Tapi sepanjang saya nak siapkan lagu album ni, saya dan juga tim saya, Kak Ruzi, memang kita nak nyanyi dengan Lesti tapi kita tak ada lagu yang sesuai. Namun dalam saya pemilihan lagu untuk album ni, ada satu lagu yang saya kata, lagu ni sesuai untuk duet. Akhirnya lagu yang solo tu untuk diri saya, saya pilih untuk kita jadikan dia duet. Itulah lagu Kumbang Bunga. Sebab dia punya mood pun memang ada dandut inang sikit. Sesuailah dengan Lesti. Dia memang penyanyi dandut kan. Dan dandut Melayu dia panggil kat Indonesia. So itu yang tercetusnya idea. Alhamdulillah, saya pun tak sangka Lesti sambut dengan begitu baik sekali. Dan kita rakam, walaupun tidak di studio yang sama, Lesti di Indonesia, saya rakam di Malaysia. Dan kita blendkan dia jadi secantik-cantiknya lah nyanyian.
1: Tak nampak macam rakam lain-lain
2: Baik.
1: Dan selain lagu Kumbang Bunga, ada lagu-lagu lain yang dimuatkan dalam album Kemabung Bantara kan. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sentuhan lagu-lagu ini, unsur nasihat dia, penggunaan bahasa klasik.
2: Okay, biasalah kalau album tradisional kita akan ada perlambangan, kadang pantun, nasihat dan mesej je. Kebanyakan semua yang macam positif kan. Saya pun dah tekankan bahawa saya nak nyanyi pun saya nak bawa mesej yang baik. Okay. So alhamdulillah semua menepatilah apa yang saya nak. Okay. Kalau ada lagu-lagu yang bagi mesej yang apa yang berlaku sekarang ni dengan cerita-cerita fitnah ataupun benda-benda yang scam ataupun benda yang macam orang suka share kan, benda-benda yang tak betul ni.
1: Betul.
2: So itu yang nasihatnya dalam lagu Hujung Bumi. Maknanya kita jangan bermain dengan kata-kata nista, kata-kata dusta, sebab dia akan memakan diri kita balik. So nasihat ada di dalam lagu-lagu yang kita pilih. Kaca dan permata. Kan anak muda ni kan kena pandai menilai mana kaca, mana permata. Itu yang saya nyanyikan bersama dengan anak saudara saya lah, Umairah. Umairah ada nyanyi lagu Kaca dan Permata. Pesanan buat diri sendiri, untuk diri saya kan. Memang ada pelbagai emosi dalam album ni. Nak happy ada lagu happy, nak rasa dibuai-buai ada lagu dibuai-buai, hati yang rindu. Untuk kita lihat pada kekurangan diri, ada pesanan untuk diri sendiri. So dia ada pelbagai emosi lah, boleh saya katakan
1: dalam satu album. Jadi kena dengar ya saudara,
2: dengar daripada mula sampai habis.
1: Lagu-lagu yang menarik daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baik saudara, jangan lupa terus menonton Datuk Seri Siti Nurhaliza di Facebook Radio Klasik dan juga TikTok Radio Klasik. Kita nak berhenti seketika dengan sebuah lagu rakaman tahun 2000 nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya Maulai, Radio Klasik.

0: 12.54 minit tengah hari, saudara. Kita masih lagi bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza di Konti Radio Klasik bagi mempromosikan album terbaru Gema Bumantara. Namun, masa sangatlah mencemburi kita, Datuk Sri. Jadi, antara soalan akhir sebelum kita mengakhiri temubual hari ini, macam Datuk Sri sudah lebih 30 tahun kan dalam industri muzik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bila Datuk Sri lihat semula diri sekarang, apa yang paling Datuk Sri banggakan?
1: Masya-Allah. Saya bersyukur, lebih kepada bersyukur ya. Sebab apa, Allah bagi saya, Allah pemudahkan kerjaya saya tu pentinglah. Dan juga saya diberikan peminat yang sangat setia. Sebab betul, saya percaya
0: Tempo ada salah seorangnya pengurus kami.
1: Ya, terima kasih.
0: Yang mulia Puan Arafat, betul.
1: Ya, sebab dalam tempoh 30 tahun, kita percaya akan ada juga penyanyi-penyanyi baru, yang hebat, yang lebih hebat. Tapi untuk mendapat peminat yang setia daripada mula sampailah sekarang, itu adalah rezeki.
0: Bukan
1: kan?
0: Mudah.
1: Bukan mudah. Dalam apa saja keadaan, kan, cabaran, dugaan yang melanda, dia, mereka tetap setia tu, itu luar biasa. Ya,
0: betul.
1: Dan juga saya bersyukur kerana saya boleh diberi kudrat lagi untuk mengembirakan peminat saya. Sekarang ni bukan lagi untuk saya nak bersaing dengan anak muda, bukan. Bukan lagi untuk saya berusaha all out sangat untuk berada di tempat yang saya apa kata, tempat yang orang kata di atas ke apa tak. Saya lebih kepada pertama gembirakan peminat-peminat saya dengan persembahan-persembahan, nyanyian, lagu-lagu, dan juga nak bagi semula manfaatlah kepada orang lain. Sebab apa? Sebab saya pun juga ada yayasan saya sendiri. Bila saya membuat persembahan, saya pastikan sebahagian ataupun ada allocation yang saya tetapkan untuk saya bagi kepada yayasan saya, untuk saya bantu masyarakat yang memerlukan. Itu yang lebih penting sekarang.
0: Dan akhir sekali, Datuk Sri, mungkin satu perkataan yang boleh menggambarkan Gema Bumantara. Satu perkataan.
1: Apa tu? Satu pun, satu.
0: Bila Gema Bumantara je, itu yang terdetik.
1: Kalau kita kata Gema Bumantara ni adalah warisan budaya negara.
0: Wow.
1: Panjang tu, bukan satu.
0: Warisan budaya negara.
1: Warisan budaya, warisan je lah, boleh juga eh?
0: Boleh, okay. Boleh. Terima kasih Datuk Sri Siti Nurhaliza atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini, walaupun seketika. Jadi banyak yang kami ketahui tentang perjalanan jiwa seni dan juga usaha Datuk Sri dalam memartabatkan irama tradisional menerusi album Gema Bumantara.
1: Alhamdulillah. Saya terima kasih juga kepada Radio Klasik kerana tak jemu-jemu memainkan lagu saya daripada album saya yang sebelum ni sampailah sekarang. Dan semoga semua peminat-peminat saya terus setia mendengarkan lagu-lagu saya di Radio Klasik.
0: Dan kami doakan agar album ini terus memberi inspirasi kepada generasi kini dan akan datang serta terus menghidupkan warisan muzik Melayu yang kita cintai. Jadi kepada semua pendengar Radio Klasik, jangan lupa terus menyokong karya seni tempatan dan kita teruskan bersama irama yang menghubungkan nostalgia dan jiwa. Terima kasih kepada penerbit hari ini, Diani Syazlina, dan juga penerbit penyelaras Rohani Hamdan. Juga istimewa kepada barisan pengurusan Radio Klasik yang menyokong kehadiran Datuk Sri Siti Nurhaliza ke Konti Radio Klasik hari ini. Jumpa lagi insya-Allah Datuk Sri Siti.
1: Insya-Allah, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad Yunus masih setia menemani ruang udara saudara. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan lupa saudara tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: cinta.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima
0: namun kau tetap jua membuat cinta.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya Nura Muhammad.

Tapi kita nak teruskan lagi hiburan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu berentak keroncong nyanyian Wahida Abdul Rahman yang berjudul Bisikan Hati. Radio Klasik.

Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Baru berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik, paduan suara Datuk Hal Amer dan juga Uji Rashid dengan Antara Matamu dan Mataku. 1.40 minit tengah hari. Kepada saudara yang memandu ketika ini, sila patuhi lampu isyarat. Selamatkan nyawa. Jangan abaikan lampu isyarat walau jalan nampak kosong. Kalau nampak lampu merah, sila berhenti untuk elak risiko pelanggaran. Kalau lampu kuning, sedia berhenti. Perlahankan ke kenderaan saudara. Dan kalau hijau, jalan dengan berhati-hati, pastikan laluan selamat. Hiburan seterusnya di Melodi Klasik, lagu nyanyian daripada Mas Idayu, sebuah lagu inang yang berjudul Cintaku Rindumu. Radio Klasik.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu nyanyian Man Said dan Norin Nor dengan Sunyi membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari. Bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Khamis 7 Mei 2026 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak Nura ucapkan kepada saudara yang sudi menemani Nura seawal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk Mestika Klasik hari ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Emelina Zamri. Jadi saudara kena terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Barah. B-A-R-A-H. Barah. Barah adalah sejenis bisul yang besar.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Kembali bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Nora Muhammad Yunus yang baru saja selesai

tugasannya di Melody Classic sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Classic dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga Pop Yeye bersama-sama kumpulan kita Rancak Kukiran. Juga tidak lupakan turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an dan juga 80-an menggamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jua berada. Terus dengarkan Mestika Classic.

Dengarlah bisikan hati. Dendangan Datuk Sharifah ini membawa kita ke pukul 2.13 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Ayuh hantarkan ceritan kenangan saudara tentang topik kita pada petang ini, iaitu kejutan istimewa buat tersayang. Tak kira lah sama ada berbentuk hadiah ke atau kata-kata semangat atau sekadar tanda penghargaan atau apa saja, dan hantarkan ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Sambil itu, kita terus berhibur dan menggamit kenangan. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin. Dengarkan Fatimah M. Amin and Cleanse dengan lagunya berjudul Oh Teruna.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan walau di mana jua saudara berada. Ayuh hantarkan cerita kenangan saudara tentang topik kita pada petang ini, kejutan istimewa buat tersayang. Tak kiralah sama ada berbentuk hadiah ke atau kata-kata semangat ke atau sekadar tanda penghargaan atau apa. Apa sahaja pun yang pernah saudara dapat atau lakukan ya buat yang tersayang, dan hantarkan ke WhatsApp kami di talian 0135656128. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini dah pun ada pengirimnya daripada Ella Balkis dari Taman Nilam Sungai Terap Tanjung Karang, kata kenangan pernah dapat kejutan daripada suami dan anak-anak, iaitu hadiah ulang tahun ke-60 tahun berupa sebuah kereta Honda CR-V. Wow, syukur Alhamdulillah. Mak Rok 60 sen sedang layan Mestika Klasik sambil memandu lori di Singapura dan hujan lebat ketika ini, katanya. Pernah dapat kejutan pada hari lahir dan kawan-kawan sekerja memberi hadiah istimewa. Apa lagi bila dibuka je dalam kotak tu ada katak lompat-lompat. Alamak, pula dah ya. Tak apalah Mak Rok, bertabahlah ya. Sambil tu jom kita dengarkan Ideal Sisters. Hanya sekali.

Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

Ya, baru saja berlalu. Salam good. Dendangan Hamidah Urif hanya di Mestika Klasik. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Mama Ila Labu kata yang paling berharga bila dapat penuhkan duit tabung haji ya buat arwah mak. Jadi dapatlah arwah mak tunaikan haji. Balik je dari haji, arwah mak sakit dan meninggal pula. Itulah hadiah yang paling berharga buat arwah mak. Apapun sekurang-kurangnya Mama Ila juga dah pun membuat yang terbaik ya buat arwah mak. Semoga arwah mak Mama Ila Labu ini ditempatkan dalam kalangan para solehin, insyaAllah. Amin. Pak Nol dari Yan Kedah pula pernah menerima pemberian berupa jam tangan dari seseorang yang istimewa.

mewah pada 2 tahun lepas dan jam itu masih lagi dipakai hinggalah sekarang. Terima kasih Dinda katanya. Mungkin daripada isteri tersayang lah tu kan. Apapun, segalanya merupakan kenangan terindah buat sesiapa saja yang memilikinya, insyaAllah ya. Teruskan di Mestika Klasik, jangan ke mana-mana kerana kita ada lagi beberapa lagu yang terhebat hanya di Mestika Klasik dan saya akan kongsikan antara info-info menarik buat saudara. Sambil tu, ayo terus kita berhibur dengan A. Ramli and the Rhythm Boys, Seruanku.

Mastika Classic. Terus layan Mastika Classic hinggalah pukul 6 petang ini nanti ya. Dan sebelum saudara nak ke mana-mana tu, rancanglah dahulu perjalanan saudara walau ke mana jua destinasi yang nak dituju ya. Ayuh singgah dulu ke laman ataupun page Jabatan Meteorologi Malaysia kerana terdapat laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia. Antaranya di negeri Perlis, seterusnya di Kedah merangkumi Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Kuala Muda, Sik Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Di Kedah Pulau Pinang, seterusnya di Perak merangkumi Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan Mualim. Seterusnya di Kelantan merangkumi Kuala Krai, diikuti Terengganu, sekitar Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga Kemaman. Seterusnya di Pahang, sekitar Tanah Tinggi Cameron, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Diikuti Selangor, sekitar Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Seterusnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, diikuti Negeri Sembilan, sekitar Seremban dan Port Dickson. Seterusnya di Johor, sekitar Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Begitu juga di Sarawak, sekitar Seri Aman, Bintulu, merangkumi Tatau dan juga Bintulu di bahagian persekitarannya. Dan juga Miri, merangkumi Subis, diikuti Sabah sekitar Pantai Barat, Papar dan juga Sandakan berserta Telupit dan Beluran ya, sehingga pukul 5 petang ini nanti. Amaran dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap siaga selalu.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Radio Classic.
1: Baik, ada beberapa kiriman lagi untuk saya bacakan ketika ini berkenaan dengan topik kita, kejutan istimewa buat tersayang. Ada Hamid Haru dari Kemaman pernah terima hadiah sijil simpanan premium dari 5 tahun lepas sampailah sekarang dan masih lagi disimpan ya untuk menunggu cabutan seterusnya, tapi tak naik-naik katanya. Aduhai, tak apalah Encik Hamid ya, usaha lagi ya untuk menyimpannya. Usahakan tangga kejayaan, insyaAllah lepas ni mesti dapat ya. Tapi jangan lupakan saya pula ya. Tak jelah gurau saja ya. Apapun, ada juga Muzilah Temon dari Bukit Kapar, Kelang ya. Kenangan yang tak dapat dilupakan katanya hingga ke hari ini, dapat seutas rantai pemberian arwah suami semasa arwah bekerja di kilang UMW Toyota di Shah Alam. Semasa arwah masih bekerja lagi dan lepas pencen setahun, arwah meninggal dunia akibat sakit kanser otak. Rantainya masih lagi ada hinggalah sekarang dipakai lagi. Semoga arwah Haji Muhammad Masri bin Miskam ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu dari antara kiriman yang sempat saya bacakan tentang topik kita pada petang ini ya. InsyaAllah di ruangan yang kedua nanti saya akan bacakan lagi dari masa ke masa. Terus dengar slot iklan tajaan pada pukul 3 petang ini nanti. Hanya di Radio Classic.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti yang dijanjikan, di ruangan kedua ini Mestika Klasik, kita ada slot iklan tajaan NESQ Resources bersama dengan Puan Nur Hazika Hasinah, merupakan eksekutif pentadbiran cawangan Perak ya. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat hendaknya. Ya.
0: Okey, apa agaknya antara tawaran istimewa buat para pendengar setia Radio Klasik? Silakan Puan.
1: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua pendengar Radio Klasik kita pada petang ini dan juga kepada DJ yang bertugaslah. Jadi saya doakan semoga urusan kita semua hari ini dipermudahkanlah insya-Allah. Okey. Jadi kita kata kalau slot tajaan NESQ tak lain tak bukan ni ya, mestilah kita nak bercakap tentang salah satu produk killer kita. Iaitu NESQ minuman sarang burung walet. Saya rasa rata-rata pendengar kita dah tahu dah. Apa itu NESQ sarang burung walet kita. Ia satu minuman yang sangat baik untuk kesihatan dan juga kecantikan, baik luaran mahupun dalaman kita. Okey, tapi sebelum itu, kita nak bercakap tentang bulan 5 inilah, bulan Mei. Ya, kita kata, orang kata apa, bulan 5 ini, ya, rata-rata kata bulan green flag lah, kan senang ceritanya. Sebab apa? Pada bulan 5 ini banyak sangat kita nampak sambutan-sambutan yang cukup bermakna. Ya, di mana awal-awal bulan tu dah ada hari pekerja, kemudian ada hari guru, hari ibu, dan tak lama lagi kita nak melangkah ke musim raya Aidiladha. Kita buka ya bulan 5 ini dengan orang kata bulan penghargaan, hari penghargaan, dan kita akan tutup dengan hari pengorbanan dan kasih sayang. Jadi kadang-kadang tu kita ni kan sibuklah kan fikir hadiah untuk orang lain. Kita nak hadiahkan bunga lah, kek lah, pakaian lah kan. Kita nak belanja makan lah. Tapi sebenarnya kita lupa satu benda yang paling mahal. Ya, iaitu kesihatan kita. Ya, nikmat sihat kita itu, ya bila badan kita sihat, barulah kita ada tenaga nak bekerja, kita nak jaga keluarga, nak beribadah, nak berjalan, ya kita nak bahagiakan orang sekeliling kita. Ya, jadi ramai di antara kita sebenarnya di luar memang nampak sihat, tapi sebenarnya badan kita dah mula bagi signal, dah bagi pun tanda-tanda di mana pagi-pagi itu kalau tuan-puan dah rasa bangun pagi dah mula rasa letih. Ya, lutut pun sakit-sakit bila naik tangga. Badan mudah penat. Ya, walaupun malam tu kita rasa kita dah tidur lama dah. Tapi pagi tu kita masih lagi rasa lesu bila bangun tidur. Ya, sendi pun rasa tak best. Ya, bila umur ni makin meningkat ataupun kita yang muda sekalipun kan. Sebab kita lalu penat bekerja. Memang badan perlukan sokongan tambahan. Sebab itu, ya ramai di antara kita ni kembali mencarilah makanan semula jadi. Ya, salah satunya adalah sarang burung walet. Jadi di sini kaitannya ni kita nak beritahulah, nak beritahu kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin ada lagi di luar sana yang masih lagi tak terbuka hati nak mencuba sarang burung walet kita ni kan. Satu minuman yang sangat-sangat baik untuk kesihatan dan juga kecantikan. Ya, 2-in-1. Bukan sahaja boleh dimakan, malah boleh disapu. Ya, kepada tubuh badan kita. Dah jimat di situ. Nak amalkan pun sangat-sangatlah mudah. Ya, kita hasilkan ya, minuman kita ini menjadi pati. Pekat dan likat. That's why lah, ya, tuan-puan tak perlu untuk orang kata habiskan satu botol. Ya, setiap kali beli tu cukup untuk tuang 2 sudu sahaja. Ya, tuangkan sahaja ke sudu, ya ambil 2 sudu besar pagi, 2 sudu besar malam. Pagi ambil waktu perut kosong dan malam sebelum tidur. Semudah itu sahaja. Kalau nak buat sebagai sapu-sapu di muka, ya boleh ambil 1 sudu kecil dan sapu sahaja di kawasan yang bermasalah. Mudah kan? Ya, jadi NESQ ini bukan sekadar minuman biasa, ya tapi orang kata gabungan ya sambung walik, premium dan memang mudah diamalkan setiap hari. Rasa dia sedap, Ya, jangan risau, tak ada rasa hangir dan sebagainya. Mudah diminum dan paling penting perubahan yang akan kita rasa tu. Perubahan pada tenaga badan dan kebiasaan kepada kita lah. Jadi kita dah cerita sedikit tentang rescue ini. Ya, kita nak teruskan kepada bahagian promosi. Di mana? Ya, hari ini, ya, kalau tuan-puan beli sangat-sangat berbaloi sebab kita nak tawarkan dua jenis promosi. Di mana promosi yang pertama sangatlah sesuai untuk mereka yang pertama kali nak mencuba ataupun yang ada bajet yang minimal lah untuk bulan 5 ini. Ya, di mana tuan-puan, ya, perlu spend dengan harga RM100 sahaja. Tuan-puan perlu keluarkan RM100 sahaja akan dapat 2 botol parti sarang burung walet. Ya, yang di mana saiznya adalah 375 ml, botol besar ya tuan-puan, untuk 2 ke 3 minggu lah penggunaan. Kemudian kita akan bagi percuma 1 box jus rosel. Dalam satu kotak itu ada 24 paket jus rosel. Ini adalah stok untuk kita bagi kepada tuan-puan percuma sahaja. Jadi harga kesemua barang ini dengan RM100 sahajalah. Kemudian ya, kita masuk kepada promosi kedua. Sesuai untuk mereka yang nak restock banyak-banyak, nak stok banyak-banyak, ya, tak nak terputus stok, ya, boleh spend dengan harga RM200. Tuan-puan akan dapat 6 botol kesemuanya dengan harga RM200 sahaja. Ya, ya, 6 botol besar ni kita nak bagi RM200 sahaja. Penggunaan, of course, lama betul itu 6 botol. 6 botol tu untuk hampir 2 bulan. Yeah. Jadi untuk mereka yang berminat, boleh segera hubungi kita di talian 013-245-5548. Sekali lagi saya ulang nombor telefonnya, 013-245-5548. Ataupun jika talian pertama terlalu sibuk, boleh pergi kepada talian kedua, iaitu 016-200-4348. Yes, 016-200-4348. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan kembali dengan lebih banyak lagi berkenaan rescue sarang burung walet.
0: Ya, jangan ke mana-mana.

0: Okay, baru saja berlalu dendangan penyanyi pujaan persembahan Salim I and the Wisma buat saudara walau di mana jua berada. Dan kepada yang baru saja bersiaran bersama-sama kita ketika ini, mungkin Puan Hazikah ingin kongsikan lagi antara hasiat produk daripada Nesquik ini. Silakan Puan.
1: Okey, baiklah. Jadi mungkin ada pendengar yang baru sahaja dengarkan kita ke udara. Jadi hari ini kita daripada Nesquik, kita nak bawakan dua jenis promosi yang sangat istimewa. Di mana promosi pertama adalah ya, beli dua botol Nesquik minuman sarang burung walet. Ya, saiznya adalah 375 ml. Kemudian kita akan bagi percuma satu kotak jus Chozel di mana dalamnya ada 24 pouch Israzal. Ya, harga untuk kesemua barang ini hanyalah RM100 sahaja. Kalau rasa promosi yang pertama ini terlalu sedikit, tak puas lah dua botol kan? Tak ada masalah tuan-puan, dapatkan promosi yang kedua. Jadi mana 6 botol, ya kita bagi 6 botol saiz 375 ml juga, saiz botol yang besar, ya dengan harga RM200 sahaja. Jimat banyak tu tuan-puan. Jadi jangan lepaskan peluang. Cepat-cepat hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun 016-200-4348. 016-200-4348. Yang mana mungkin tak pernah lagi lah nak order sebelum ni kan, jangan risau. Ya, tuan-puan, kakak abang, call sahaja nombor yang telah saya bagikan tadi. Nanti pegawai kita akan angkat call dan akan minta nama dan alamat tuan-puan lah. Ya, kita akan kenakan sedikit charge penghantaran. Ya, COD kita sediakan. Bila barang dah sampai, baru bayar. Ya, jadi tak perlu risau, tak payah susah fikir nak macam mana nak transfer duit, macam mana nak pergi bank nak ni kan, sebab kadang-kadang kita faham ya, ada setengah orang dia susah nak bergerak keluar. Jadi kita sediakan perkhidmatan COD, kita hantar lepas rumah baru bayar. Itu nanti kalau siapa yang berminat promosi yang saya sebutkan tadi, bolehlah hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jadi jangan risau, jangan was-was kalau nak mula amalkan Nesquik minuman sarang burung walet ni. Sebab apa? Kita hasilkan di kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Okey, kilang kita telah pun mendapat pengiktirafan ya, dan juga sijil halal. Tak perlu risau, tak perlu was-was untuk diamalkan. Okey, kemudian bagi mereka yang mungkin terfikirlah ya, bulan penghargaan macam ini ya, selalu kita bagi hadiah macam-macam hadiah. Apa kata kali ini untuk bulan ini kita hadiahkan kesihatan untuk orang tua kita. Kadang-kadang tu mak ayah kita tak perlukan pun hadiah mahal-mahal. Mereka cuma nak rasa sihat, nak rasa kuat pagi tu bila bangun tidur kan. Nak rasa lutut tu selesa, nak berjalan, dan yang paling penting, dia nak ada tenaga bermain dengan cucu. Itu selalu mak ayah kita kan. Macam tu juga dengan cikgu-cikgu di luar sana, pasangan kita. Boleh kita hadiahkan sempena bulan penghargaan ini. Jadi sebab kesihatan ini, ya kita tak perlu nak tunggu sakit baru nak jaga. Ya sekarang kita kena mula daripada sekarang. Ya nanti nak menjelang Aidiladha, ramai nanti sibuk berjalan sana sini, nak memasak, nak urus keluarga, nak ibadah. Jadi kalau badan tak cukup tenaga, memang kita akan rasa letih. Sebab tu penting untuk kita bermula dari sekarang. Jadi jangan lupa promosi tadi, ya dua botol percuma satu carton jus Rozelle, harga RM100 sahaja. Dan juga promosi kedua, 6 botol besar dengan harga RM200 sahaja. Hubungi kita di talian 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jadi akhir kata daripada saya, ya, jom sehat bersama Nesquik insyaAllah.
0: Ya, terima kasih Puan Nur Hazikah. Hingga jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia ya, Puan Nur Hazika dari Nescu Resources. Saya setuju sangat dengan saranan Puan Hazika itu tadi ya. Apapun kepada saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, saya akan kongsikan panduan waktu solat fardu asar bagi setiap ibu negeri di seluruh Malaysia. Terus layan lagu-lagu terbaik menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada dan sebagai panduan bersama-sama disampaikan dahulu ya. Waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Khamis 7 Mei 2026 bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu, Sabah, masuk waktu serfadu ansar pada pukul 3.33 minit petang, Wilayah Persekutuan Labuan 3.37 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, 4 petang, Johor Bahru, Johor 4.24 petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.25 petang, Kuantan, Pahang 4.27 petang, Kota Bharu, Kelantan 4.29 petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.31 petang, manakala di Seremban Negeri 9, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu serfadu ansar pada pukul 4.32 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.35 minit petang. Seterusnya di Kangar Perlis dan Alustar Kedah masing-masing masuk waktu serpadu ansar pada pukul 4.36 minit petang. Dan akhir sekali di Georgetown Pulau Pinang 4.37 minit petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu ansar daripada kami di Radio Klasik.

Mestika Klasik. Terus dengarkan Radio Klasik menggamitkan kenangan. Saudara boleh juga dengar kami di RTM Klik .rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Pada masa Radio Klasik ketika ini ada lagi kiriman daripada Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Kata kenangan dulu-dulu apabila dapat hadiah daripada seseorang yang kita sayang. Walau sekadar sebentuk cincin tetap terasa sangat berharga katanya. Bukan pada mahalnya hadiah itu, tetapi pada ingatan, kasih sayang, keikhlasan yang tersimpan di sebaliknya sampai sekarang masih ada. Cuma tinggal kenangan tetap hidup dalam hati sampai hari ini. Betul tu, saya setuju dengan Rosnani. Ya? Apapun, terima kasih atas kiriman saudara untuk topik kita pada petang ini. Untuk saudara yang berterusan ya, hantarkan di WhatsApp kami Radio Klasik. Topik kita pada petang ini, kejutan istimewa buat tersayang. Semoga ianya terus menjadi inspirasi dan juga semangat kepada saudara dalam menghadapi masa-masa mencabar pada akan datang ya, insyaAllah. Dan untuk ruangan Mestika Klasik selepas ini, kita akan teruskan dengan lagu-lagu pada era 70-an dan juga 80-an. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

terus menggamit kenangan di Mestika Klasik. Baik, ini ada beberapa lagi kiriman daripada para pendengar setia Radio Klasik yang tidak dapat saya hindari, ya. Orang kata terlalu berharga lah, ya, untuk saya tepis ke tepi gitu. Ha, jadi saya nak bacakan juga walaupun dah menghampiri ke pukul 4 petang ketika ini, ya. Ianya daripada Hajah. Alamak, nama pula saya tak berapa nampak di sini. Namanya daripada Hajah Sariah, Haji Karsid Sedenak, ya, katanya. Kenangan Hajah dapat hadiah daripada sahabat dari Sarawak, iaitu selai kain batik lepas bercorak burung kenyalang pertahun 1974 sampai sekarang, katanya, masih tersimpan elok saja. Alhamdulillah, itulah kenangan berharga yang tidak ternilai, ya. Dan ada juga Ismail Saad dari Enggor Perak yang juga dapat kejutan daripada Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 1993. Merupakan anugerah perkhidmatan cemerlang, katanya. Tapi ketua jabatan dan semua staf sembunyikan daripada pengetahuan saya. Cuma saya diminta ikut sertai majlis untuk penyampaian hadiah untuk kaki tangan yang akan bersara saja, dan hadiah kepada anak-anak kaki tangan yang berjaya dalam akademik. Bila dah habis saja majlis, tiba-tiba diumumkan pula nama saya yang terakhir sebagai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Punyalah terkejut campur gembira apabila dijemput naik ke atas pentas bersalamat pula dengan Tuan Pengarah dan para pegawai. Itulah kejutan yang tak terduga. Dan sebelum bersara, dapat juga sekali lagi anugerah perkhidmatan cemerlang. Alhamdulillah. Dan semoga Encik Ismail terus bersemangat, ya. Juga dipermudahkan dalam apa jua yang dilakukan. Kepada saudara para pendengar setia Radio Kelas, terima kasih tak terhingga, ya, di atas sokongan yang tidak berbelah bagi. Teruskan kesediaan hanya di Radio Klasik.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Masih bertemankan saya Amelina Zamri, Jodi Rindu dekat di Sayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati ya. Walau di mana jua saudara berada. Terus layan Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan era 70-an dan 80-an khas buat haluan telinga saudara. Dan kepada yang dalam pemanduan tu, selamat memandu diucapkan. Dan apa yang diharapkan agar saudara fokus ya pada pemanduan, jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Pandu cermat jiwa, selamat terus saja hanya di Radio Klasik.

Baru saja berlalu pelitaku, nyanyian Zur Eda membawa kita ke pukul 4.10 minit petang ketika ini. Terus menggamit kenangan dengan hiburan terbaik, dan terima kasih kepada saudara yang terus saja mendengarkan kami di Radio Klasik. Sebagai panduan bersama Azan Fadu Ansar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.32 minit petang. Selamat menunaikan solat Fadu Ansar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, hidup itu sulit. Seharusnya kita akan terus kuat dari dalam.

0: Radio Classic.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Radio Classic.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Classic hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Classic setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Classic, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Classic.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Radio Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Barah. B-A-R-A-H. Barah. Barah adalah sejenis bisul yang besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kawasan Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya Amelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, pastinya di Mestika Classic hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Classic hingga ke saat ini. Bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, kita ada rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh kita singgah ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja, terbitan Adalia. Kita dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bunga rampai ditabur-tabur, hati longlai jadi terhibur. Hai, alhamdulillah. Selesai juga majlis nikah Syima dengan Saif ni kan, Kak Sofia? Bercampur bau perasaan ni. Sebab ada, gembira ada. Akhirnya mereka disatukan juga.
2: Itulah, dalam jadi, tak jadi, tangguh, bertangguh-tangguh. Akhirnya selamat jadi suami isteri.
1: Makanya, makanya Kak Sofia, jomlah kita kodok tidur kita yang dah berhari-hari tak cukup.
2: Belum lagi, belum boleh kodok tidur lagi. Kita ni yang selesai baru majlis dekat sini. Ada lagi satu majlis yang belum selesai. Masih lagi menanti harinya. Majlis sambut menantu. Jangan buat-buat lupa pula eh.
1: Mana boleh lupa Kak Sofia. 9 hari bulan Mei kan? Dekat kalender dah tanda. Dekat telefon dah set reminder. Baju yang kita tempah sama-sama dengan Saleha pun dah siap gosok. Tinggal nak sarung je lagi.
2: Tak sabar. Kak Sofia bayangkan mesti majlis tu meriah. Meletup. Yelah, dah lama betul kita ni duk menunggu hari penyatuan dua hati Syima dengan Saif ni kan. Akhirnya menjadi juga. Alia, cakap sorang rupanya aku. Alia, dah kenapa pula kau ni? Tersengih-sengih sorang-sorang dekat situ tu.
1: Alah, Kak Sofia. Minta maaf lah. Cakap apa tadi? Maaf lah. Asyik sangat tengok Syima dengan Saif tu. Bersemut. Orang kata. Kita pula tersipu-sipu kat sini. Kak Sofia, nak tanya ni. Telur pindang yang Syima teringin tu dapat ke?
2: Alhamdulillah. Setakat ni, apa je yang Syima nak masa majlis tu, insyaAllah akan ditunaikan. Kak Syidah Parman yang urus kan pasal telur pindang tu. Lepas tu bunga paha tu Pok Jis dah beli.
1: Maksudnya bunga paha memang Pok Jis lah.
2: Semua dah siap, jangan risau. Tinggal tunggu hari kejadian je nanti.
1: Kak Sofia, makin dekat harinya, makin berdebarlah pula rasa hati ni. Harap-harap semuanya berjalan lancar lah kan?
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Jemputan kita pun Alia dah semak dah. InsyaAllah semua yang Kak Sofia senaraikan tu, Alia dah jemput. InsyaAllah tak ada yang tercicir. Semua ada.
2: Telur pindang, bunga paha, warna tema matcha strawberry, pelamin bunga hidup, bunga segar bunga, persalinan pengantin, lip lap, jemputan, semua dah ready. Apa lagi Alia?
1: Rasanya itu je lah setakat ni. Cuma nanti nak ingatkan Suraya, Suzana, Bella, Cikgu Rina, Cik Uji, Kak Sharifah, Saliha, Cikgu Mona, pasal baju sedondon kita tu. Jangan lupa pakai pula. Itu je kan Kak Sofia?
2: Itu je lah setakat ni. Kalau Alia ada terfikir benda-benda baru, simpan je dulu. Kita guna masa hari persandingan Alia dengan Ajis pula.
1: Aduh, kena juga Kak Sofia ni. Aduh, dia menyimpan.
2: Yelah, kena je dia kan.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Aku, dia dan lagu.
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
2: Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

7 Mei 2026 adalah kiriman daripada Abdul Manaf Abbas dari Klebang Putra, Ipoh, Perak. Ia akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar dan Siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya berjudul Perjalananku, dendangan Dato' Jamal Abdillah, diikuti lagu nyanyian S. Rosli berjudul Hamidah, dan lagu seterusnya dendangan J. Mizan berjudul Kalau Kubayangkan. Adila pada petang ini adalah terbitan Sabrina Arifin. Ayo kita dengarkan Adila.

Aku dilahirkan di Perak, di kawasan yang agak pendalaman, jauh dari arus kebisingan macam di kota besar. Ayah aku pernah beristeri seramai 4 orang. 2 darinya telah ayah ceraikan sebelum ayah meninggal dunia. Ibuku adalah isteri yang 4. Jarak umur ibu dan ayahku lebih kurang 30 tahun. Semasa aku lahir, umur ayahku sekitar 53 tahun dan umur ibuku pula sekitar 22 tahun waktu itu. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 2 orang anak, iaitu aku dan adik perempuan aku. Kalau dicampurkan dengan adik-beradik yang berlainan ibu, kami seramai 8 beradik, 4 perempuan dan 4 lelaki. Walau bagaimanapun, hubungan kami tetap baik sekali. 2 abang dan 2 kakak aku telah dijemput ilahi. Aku mempunyai ramai anak saudara, cucu saudara dan cicit saudara. Sampai nama mereka pun kadang aku tak dapat nak ingat sebab terlalu ramai. Seingat aku, ayah melakukan macam-macam kerja. Menoreh getah, pandu lori, teksi dan macam-macam lagi lah. Dan ibu pun tak kurang membantu ayah dengan menoreh getah untuk menampung perbelanjaan keluarga kami. Masih lagi aku ingat, apabila hujan turun 2 atau 3 hari berterusan, ayah dan ibu tak dapat menoreh getah. Dan kami sekeluarga makan ubi kayu, nasi dengan garam, pucuk ubi kami jadikan sebagai ulam untuk mengalas perut. Bolehlah aku katakan, umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Aku mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Lubuk Kawah, Lenggong. Aku terpaksa bertukar sekolah kerana mengikut ayah dan ibu merantau di beberapa daerah di negeri Perak. Terakhir, aku belajar di Sekolah Kebangsaan Geluk Lenggong. Pada tahun 1979, kami sekeluarga berpindah ke Kampung Bendariang, Gerik, Perak. Dari situ, aku memasuki alam persekolahan di Sekolah Menengah Felda Bersia, Gerik. Aku dan rakan-rakan sebaya yang lain merupakan murid-murid generasi yang pertama. Ini kerana sekolah menengah berkenaan siap dibina sepenuhnya pada tahun 1980. Oleh kerana ayah aku mempunyai penyakit asma, jadi seawal jam 4 pagi, aku akan menemani ibu di kebun untuk menoreh getah. Aku akan pulang ke rumah sekitar jam 6.45 pagi untuk bersiap-siap pula ke sekolah. Dengan mengayuh basikal ke sekolah yang jaraknya dengan rumah aku lebih kurang 3 kilometer. Kadang-kadang, yalah, aku terlewat juga sampai ke sekolah dan terpaksalah aku berikan macam-macam alasan kepada guru kelas. Tamat waktu belajar pada jam 1.30 atau 1.40 tengah hari, aku pulang ke rumah. Dan pada jam 3 petang, sekali lagi, aku dan ibu akan ke ladang getah dengan menunggang motor tua ayah untuk memungut hasil getah yang dibekukan untuk dijual kepada peraih. Hasilnya itu taklah seberapa. Setelah dibagi 2 dengan tuan ladang getah, pendapatan seharian kami adalah lebih kurang RM15 ataupun dalam RM20 sehari bagi menampung perbelanjaan harian untuk kami sekeluarga. Begitulah rutin harian aku. Rutin harian aku membantu ibu dan ayah kerana aku kesian. Kesian dan rasa bertanggungjawab untuk membantu keluarga. Sebelum mengambil peperiksaan SPM, pelajar harus melunaskan yuran setiap mata pelajaran yang diambil.

dan ibu ayah aku tak mampu melunaskannya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah guru kelas aku tolong bayarkan dulu yuran tersebut. Nanti sebelum mengambil keputusan SPM, baru jelaskan yuran, kata guru kelas aku. Allah, berbanyak terima kasih aku ucapkan kepada guru yang prihatin dengan anak muridnya.

Setelah tamat belajar di tingkatan 5, aku meminta keizinan dari ibu dan ayah untuk mencuba nasib di ibu kota Kuala Lumpur. Walaupun ibu agak keberatan pada awalnya, namun setelah pujuk rayu dan aku cuba meyakinkan ibu, akhirnya ibu membenarkan aku pergi. Kalau tak silap aku, tambang bas ekspres pada masa tu untuk perjalanan sehala dari Greek ke Kuala Lumpur, anggaran dalam sekitar RM15. Dengan berbekalkan wang poket sebanyak RM100, aku mulakan langkah menuju ke ibu kota Kuala Lumpur. Setelah bas sampai di Puduraya Kuala Lumpur, aku telah dijemput oleh kawan aku dan dibawa balik ke rumah sewanya yang tak berapa jauh dari pusat bandar Kuala Lumpur. Aku menaiki bas mini. Tambangnya hanya 40 sen waktu tu. Aku begitu teruja sangat melihat keindahan pusat bandaraya Kuala Lumpur. Dan seingat aku, Menara Maybank dan Menara Daya Bumi adalah bangunan yang tertinggi sekitar tahun 1984. Setelah beberapa hari mencari kerja, akhirnya, alhamdulillah, aku diterima kerja di sebuah kilang dengan jawatan sebagai pengawal keselamatan. Aku bekerja selama 8 jam. Giliran waktu bekerja aku bermula pukul 7 pagi sehingga 3 petang dan ada kalanya bermula 3 petang sehingga 11 malam. Setiap satu hari bulan atau dua hari bulan, aku dah boleh hidu bau duit. Barulah dapat gaji. Setiap bulan, aku akan kirimkan wang pada ibu dan ayah di kampung. Setelah keputusan SPM diumumkan, aku ke sekolah melunaskan yuran peperiksaan sebagaimana yang aku janjikan dengan cikgu tempoh hari. Namun aku gagal. Aku gagal dalam keputusan SPM. Tapi aku redha. Aku redha dan aku tak putus asa. Cita-cita aku sebenarnya untuk mendapatkan lesen memandu lori. Setelah lulus dalam ujian memandu, aku berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan. Aku mula diberi kepercayaan oleh seorang toke berbangsa Cina untuk bekerja di syarikatnya sebagai pemandu lori kargo. Pendapatan gaji sebagai pemandu lori pada masa itu agak lumayan juga. Tak sampai setahun, aku berjaya mengumpulkan RM5,000 sebagai wang pendahuluan untuk membeli sebuah kereta baru, Proton Saga. Selebihnya, aku akan bayar setiap bulan secara ansuran selama 5 tahun. Pada usia 26 tahun, aku bertemu jodoh dengan gadis yang berasal dari Lekir Setiawan Perak. Hamidah namanya. Kami bertunang hanya 10 bulan aja. Sebulan sebelum tarikh perkahwinan kami, ayah aku dijemput ilahi pada usianya 83 tahun ketika itu. Sekarang, usia perkahwinan kami sudah 32 tahun. Moga hubungan ini akan kekal berpanjangan dalam kebahagiaan hingga ke jannah. Kami dikurniakan seramai 4 orang cahaya mata. 3 perempuan dan seorang lelaki. Pada awal perkahwinan kami, kami hanya mampu menyewa rumah. Namun akhirnya, dapat juga kami membeli 1 unit pangsa puri di Sri Gombak, Selangor. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.

Langit tak selalunya cerah. Kalau tak silap aku, dunia dilanda kegawatan ekonomi sekitar era tahun 1995-96. Ramai pekerja diberhentikan kerja waktu itu, atau dalam seminggu hanya 4 hari dibenarkan bekerja. Sebagai pemandu lori, aku turut menerima tempiasnya. Dalam sebulan hanya dapat membuat 4 kali penghantaran barang sahaja. Namun aku bernasib baik kerana isteri aku turut bekerja dan mempunyai pendapatan bulanannya sendiri. Aku cuba untuk beralih arah dengan memandu bas. Bas henti-henti di Bandar Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dan setidak-tidaknya dapat jugalah buat menampung perbelanjaan harian keluarga kami. Masa bekerja agak panjang. Bermula pukul 5 pagi hingga 10 malam. Selepas setahun kegawatan ekonomi mula beransur pulih dan aku kembali meneruskan kerjaya aku sebagai pemandu lori semula. Tapi kali ini, aku memandu lori trailer pengangkut kereta baru ataupun car carrier. Biasanya, aku akan mengambil kereta baru dari kilang proton di Shah Alam, kereta Produa di Rawang dan seterusnya membuat penghantaran ke seluruh semenanjung Malaysia. Pada tahun 2012, aku sekeluarga berpindah ke Ipoh, Perak. Aku memiliki sebuah rumah teres tingkat di Taman Kelebang Putra, tak berapa jauh dari Bandar Ipoh. 3 orang anak aku berjaya belajar di universiti tempatan. 3 orang anak aku sudah mula ada kerjaya masing-masing. Cuma anak yang bongsu yang masih lagi belajar di universiti tempatan di Melaka. Setelah berpindah ke Ipoh, isteriku telah berhenti kerja dan mula menjadi suri rumah sepenuh masa. Dan aku masih lagi bekerja di Shah Alam Selangor. Setiap hujung minggu, petang Jumaat atau Sabtu pagi, aku akan pulang ke Ipoh dengan menunggang motosikal. Begitulah rutin kehidupan aku setiap minggu. Alhamdulillah, pada tahun 2023, aku, isteri, ibu serta adik perempuan aku ke Tanah Suci Mekah mengerjakan umrah selama 2 minggu. Dan pada awal tahun 2024, anak sulung perempuan kami pula melangsungkan perkahwinan. Pada awal tahun 2025, aku pula mendapat majikan baru. Pejabat operasinya di Ipoh. Aku masih lagi bekerja sebagai pemandu lori trailer pengangkutan kereta ataupun car carrier. Namun kali ini, tempat kerja tak berapa jauh dari rumah. Yalah, seiring meningkat usia. Walaupun kini usia aku hampir mencecah ke usia 59 tahun, namun aku masih lagi ada kudrat untuk memandu lori. Pengalaman aku sebagai pemandu hampir 35 tahun banyak mengajar erti kehidupan. Dan aku bersyukur. Aku bersyukur dengan apa yang ada. InsyaAllah, apabila kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan rezeki bila mana kita redha dengan ketentuannya. Penghujung coretan Adila, aku titipkan Al-Fatihah untuk ayah, abang dan kakak yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga mereka mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita menerusi Mestika Klasik bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Azan Omar, di segmen Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Bukan radio.
2: Eh, Ramlay.
3: Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
2: Buka radio.

0: Mike menikmati suasana petang yang mendamaikan dengan suasana, gambaran suasana kicauan burung waktu petang, kokokan ayam waktu petang. Hamba hadir dalam suasana itu untuk cuba turut sama menikmati suasana petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Jodoh kita dipertemukan untuk petang ini, saudara. Jodoh pertemuan untuk petang Khamis, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Khamis disebut sebagai Mahsilau. Mahsilau untuk hari ini, 7 Mei 2026, hamba Azlan Omar memulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Amelina Zamri yang dah pun selesai tugasan meninggalkan konti dengan perkongsian rancangan Adilah Aku Dia dan lagu yang telah pun dikudarakan sebentar tadi. Dan bersedara juga ada cerita yang nak dikongsikan, pengalaman kehidupan saudara, suka duka perjalanan kehidupan saudara untuk nak dikongsikan, untuk dimuatkan dalam perkongsian rancangan Adilah. Boleh aja untuk hantarkan kepada kami, kirimkan kepada kami menerusi inbox ataupun peti masuk Facebook Radio Klasik, atau juga boleh dikongsikan kepada kami menerusi email ke alamat coretanadilahklasik@gmail.com. Itu kalau cerita yang panjang-panjang. Kalau cerita yang pendek-pendek macam mana saudara? Cerita yang pendek-pendek itulah yang kita nak kongsikan petang ini untuk satu jam yang terawal sehingga ke pukul 7 malam nanti. Masanya untuk kita kongsikan kenangan petang ini menerusi ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
0: Terkenang dulu-dulu. Pasang kuda-kuda saudara, biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara, supaya tidak sumbang langkah yang kita nak teruskan untuk perkongsian dalam ruangan Terkenang dulu-dulu petang ini. Dan langkah kita petang ini bercerita tentang tadi dimulakan dengan lagu nyanyian Yuniza Husin, Hari Persandinganmu. Dan untuk petang ni, cerita kita pun ada kena mengenai dengan persandingan jugalah. Majlis kahwin, majlis kenduri kenderaan. Maklumlah, sehari dua ni juga kami di Radio Klasik, warga Radio Klasik pun sibuk sedara dengan majlis kenduri yang akan kita adakan esok lusa ni. Siapa yang kahwin tak tahulah. Macam mana jalan ceritanya. Yang pastinya gamat kemeriahan majlis kenduri kenara nanti. Dan untuk petang ni juga dalam ruangan Terkenang dulu-dulu, 0135656128. Kita kembalikan semula kisah kenangan kenduri kenara dulu-dulu. Apa jugalah kenangan yang berkait dengan kenduri kenara dulu-dulu yang bermain dalam ingatan saudara, mari kita kongsikan untuk ruangan Terkenang dulu-dulu petang ini. Seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Dan kejap nanti akan dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib bagi Sabah dan Sarawak. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah.

terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Betul, kita rasa rindu. Rindu dengan kenangan yang dah pun berlalu dalam hidup. Dan untuk petang ini, dengan rasa rindu itu jugalah, rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah dengan rasa rindu yang membuak-buak, maka kita kongsikan segala rasa itu melalui perkongsian ya, dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Cerita tentang kenangan majlis kundui kendara dulu-dulu, saudara. Memang jauh beza dulu-dulu dan hari ini. Kendui kenaranya jauh beza dan mungkin ada benda yang dulu ada sekarang dah tak ada pun. Contohnya kan, baik, mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Nak dibacakan antaranya kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Okay, mana nama dia? Nama pengirim Pak Nol Yan Kedah. Okay, bukan yang ini. Kita mulakan dengan cerita kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia Nur Aminah Taman Temara. Terkenang dulu-dulu banyak katanya, tapi itulah, tak pandai nak bercerita, nak dengar cerita orang pun boleh. Yang ini pula kiriman daripada pengirim Ani Mariani, nama pengirim. Okay, majlis dulu-dulu, majlis rewang, memang penat katanya, tapi seronok. Makan berhidang, tamu dilayan bak raja, tinggal duduk dan makan aja. Air basuh tangan tak ada pun, tinggal minta dengan pelayan. Berbeza sekarang, ceduk sendiri, cuci tangan pun sendiri kat kepala paip. Ya betul lah, banyak apa ni, layan diri namanya. Dulu-dulu kita dilayan, betul. Penat, memang penat lah. Tapi di sebalik penat itu memang dikandikannya penat tadi jugalah, terasa kemeriahannya. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan ni. Terkenang dulu-dulu Nail, Nail Kuala Pilah. Masa kecil-kecil best tengok mak bapak berkampung. Pagi-pagi lagi dah ke rumah orang yang nak kenduri itu. Bergotong royong, buat kemah, buat tempat masak, tempat basuh pinggan, tempat letak pinggan. Rindu dengan suasana kampung di Kuala Pilah. Sangat mesra dan damai walaupun kami kanak-kanak terjerit-jerit berlari-lari di celah kesibukan orang dewasa memasak, katanya. Riuh rendah waktu tu, itulah yang best jadi kenangan sampai hari ini. Baik, terima kasih Nail. Okay, betul, kita sibuk dengan cara kita. Sibuk dengan cara budak-budak, sibuk dengan cara kanak-kanak. Orang tua sibuk dengan cara orang tua. Tapi itulah, di sebalik kesibukan itulah datangnya kemeriahan tadi. Lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada Syah Felda Jerangau, Terengganu. Zaman 80-an, masa sekolah rendah, pernahlah juga ikut gotong royong cari buluh dengan pakcik-pakcik, naik lori dan buluh tu untuk buat kemah tempat kenduri, tempat makan kenduri. Semua buat dari buluh. Kursi buat dari buluh, meja panjang pun dari buluh katanya, rangka kemah pun dari buluh. Tapi atapnya zinc. Oh ya. Baik, terima kasih. Dan ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Man Pandan Jaya. Dulu-dulu kalau kenduri dari ahli keluarga saya mesti ada telur pindang. Betul. Pengantin pula kena khatam Quran malam sebelum sanding. Wah, gitu eh. Guna speaker besar lah tu. Dan yang bestnya makan dalam dulang. Satu dulang biasanya 4 orang. Seronok zaman tu katanya. Tapi sekarang ni sedih bila Shima tersebut kenduri. Kita tak tahu siapa yang kahwin nanti. Ya, yang pastinya ada majlis tu lah. Ada majlis kenduri kahwin cubit-cubit manja. Nantikan bila hari Sabtu nanti, 9 hari bulan Mei. Baik, yang lain lagi cerita tentang kenangan kenduri kendara dulu-dulu. Betul, kenduri kendara dulu-dulu dia bukan sibuk pada hari sebelum kenduri aja. Sibuknya tu bermula daripada dah mula tetap hari kenduri kahwin, maka bermulalah sibuknya tu. Sibuk nak agih-agih tugas, sibuk nak siapkan kad jemputan. Ui, macam-macam sibuk lah saudara. Baik, saya pun sibuk tadi. Sibuk nak baca kiriman-kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik. Ini dia seketika dengarkan Dato' DJ Dave. Pengantin tiba, menggamit kenangan, Radio Klasik.

kita kenang dulu-dulu sempena majlis kedui kendara Radio Klasik Cubit-Cubit Manja yang akan berlangsung 9 hari bulan nanti. Okay. Untuk petang ini juga, cerita kita pun berkait dengan kenduri kendara. Terkenang dulu-dulu, apa jugalah kisah kenangan berkait dengan meriahnya kenduri kendara dulu-dulu dan bezanya kenduri kendara dulu-dulu dengan hari ini. 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Azizul Nokman dari Pengkalan Cepa, Kelantan. Dulu-dulu kalau kenduri kahwin, beramai-ramai bentang tikar dalam lori, orang Kelantan panggil bank. Oh, yelah, dulu-dulu pergi berarak. Berarak tu kira macam rombongan lah, rombongan pengantin. Dulu-dulu dia kena kenderaan tak banyak. Jadi dalam kampung kadang-kadang ada yang ada kereta, ada yang ada kenderaan, ada yang tak ada. Sudahnya pengangkutan waktu itu pun guna lori, anak lori lah biasanya, anak lori, kemudian bentang tikar dalam tu, ramai-ramai duduk dalam lori kayu tu lah, anak lori tu kan, rombongan pengantin ke rumah pengantin. Wah, terima kasih. Itu pun betul-betul menggamit kenangan nostalgia dulu-dulu. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu, kiriman daripada Niza Santan Perlis. Kampung saya sebelum kenduri besar, dikumpulkan orang kampung buat mesyuarat. Pinggan mangkuk, susung tugas lah. Hari langsung gotong royong, masak-masak, rewang. Betul juga eh. Sebab dulu-dulu mana ada pinggan pakai buah macam sekarang. Dulu-dulu pakai pinggan pinggan betul lah. Nak kena kadang sampai pinjam lah. Pinjam sana, pinjam sini, pinggan mangkuk tu kan. Dan hari langsung gotong royong, masak-masak, rewang. Antara menu wajib ada gulai nangka, ikan masin, kerabu pelam, jantung pisang. Oh, itu antara kegemaran saya tu. Okay. Daging gulai kawah dan lain-lain lah katanya. Dan esok malam kenduri basuh para, khususnya untuk petugas-petugas. Indahnya zaman itu. Ya betul, indahnya zaman itu. Itu yang kita nak kenangkan kembali petang ini. Kenangan indah kenduri kendara dulu-dulu. Ini lagi kiriman daripada Masran Osman Putrajaya. Kenangan pi makan kenduri dulu-dulu tahun 80-an. Kampung saya di Selinsing, Semanggul, Perak. Oh. Paling menarik menunya nasi minyak dan gulai kawah dimasak gotong royong keluarga di kampung pakai beratuk. Ramai-ramai bantu hulur talam makanan ke rumah untuk tetamu perempuan, dan kami tiga orang kawan waktu kanak-kanak ambil nasi dan lauk bawa makan di tepi pokok pisang. Tapi punyalah sedap waktu tu. Ini betul, kadang-kadang sedap tu bukan hanya pada makanan tapi pada suasana itu sendiri. Membuatkan rasa sedapnya, nikmatnya kenduri kendara dulu-dulu. Baik, terima kasih Masran Osman. Lagi kiriman petang ini, perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Nama dia awak pasal apa cakap utara ni? Okay. Ini kiriman daripada Syari Ahmad, Simpang Renggam. Kenangan kisah zaman-zaman dulu yang teringat sampai lah ni, kadang-kadang cuma makan ubi kayu dan sayur daun ubi saja. Tiga beradik anak yatim, alhamdulillah jadi manusia yang sempurna. Walaupun masih kecil dulu, hidup kami terlalu daif, katanya. Ni apa ni? Ini bukan cerita kenduri kendara, ini cerita lain. Tapi tak apalah. Yang lain lagi, kisah kenangan berkait dengan kenduri kendara. Tak kisahlah pasal persiapan kenduri kendara, masa kenduri kendara, atau mungkin selepas kenduri kendara, sebarang cerita berkait dengan kenangan kemeriahan kenduri kendara dulu-dulu, majlis kahwin dulu-dulu, mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Dan kejap nanti kita akan singgah untuk perkongsian rakan niaga Taman Menggamit kenangan ini. Dia seketika mengimbau kenangan dulu dengan lagu nyanyian Razis Smile, Mawar Bukan Milikku. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Ya, bila PKP tu lah kan, masa first kita start tu, kita ada pindah-pindah rumah lah. Sebabnya rumah yang asal tu terlampau kecil, tu tak mampu untuk nak simpan barang-barang. So, kita pindah-pindah, so bila dah jauh, customer ni dia macam tak nak kan. Sebab bila kita faham dari segi apa, charge delivery kan. Lagi satu, bila harga bahan mentah naik.
1: Dan sekiranya pendengar yang mendengar rancangan ni ingin mendapatkan ataupun ingin merasai sendiri Kit Marble Kak Mahani ni, macam mana cara untuk menghubungi ataupun melihat sendiri hasil tangan Kak Mahani?
0: Yang ingin membuat tempahan boleh hubung talian 019-327-2278. And then boleh juga intai-intai saya punya media sosial lah. Instagram nama Miss Mahani, MISS_Mahani. Dekat TikTok pun sama, dekat thread pun sama. So saya akan post dekat tiga-tiga platform tu lah. Status WhatsApp pun saya akan post juga. Dan juga saya ada, saya punya grup WhatsApp untuk niaga saya sendiri. Once kalau customer WhatsApp untuk join apa semua, kita akan masukkan lah dalam grup WhatsApp tersebut.
1: Baik, di akhir rancangan rakan niaga Taman Menggamit Kedangan, sudi nak bagi peluang pada Kak Mahani untuk memberikan kata-kata semangat untuk peniaga-peniaga yang mungkin baru nak mulakan perniagaan ataupun yang masih lagi belum berjaya.
0: Jangan give up. Kalau kita jatuh sekali tu, terbangun lagi 10 kali. Selalu percaya pada Allah, minta doa selalu, insyaAllah. Selalu buat yang terbaik lah untuk customer. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita dah tak ada semangat apa semua kan. So bangkit bangun.
1: Sudah ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Mahani sekali lagi kerana bersama dengan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
0: Okey, sama-sama Cik Sudin. Terima kasih juga kepada Cik Sudin dan Radio Klasik.
1: Jadi saya ucapkan selamat maju jaya untuk perniagaan.
0: Terima kasih Cik Sudin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: #SaudaraKongsi Kami Tular. Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terkenang dulu-dulu 0135656128 dalam pada nak memeriahkan juga lah akan kedua kendara yang akan dilangsungkan 9 hari bulan nanti. Siapa yang kahwin tu tak tahulah, nantilah ceritanya, jalan ceritanya akan berlangsung 9 hari bulan nanti. Kenduri cubit-cubit manja. Tapi untuk petang ini kita kembalikan juga kisah kenangan tentang kenduri dulu-dulu. Sebab dulu-dulu banyak kenduri sebenarnya. Selain daripada kenduri kahwin, ada juga lah kenduri khatam Quran, kenduri berkhatan pun ada kenduri juga. Macam-macam kenduri lah kalau ikutkan. Dan disebabkan banyaknya kenduri kendara dulu-dulu jugalah menyebabkan hubungan itu, hubungan kejiranan sekampung sangat-sangat hidup dan sangat-sangat meriah. Dan kita kongsikan untuk petang ni cerita tentang kenangan kenduri kendara dulu-dulu. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni, siapa lagi nama pengirim? Nama dia Pian dari Klang. Teringat dulu-dulu masa kenduri ikut ayah jadi tukang masak nasi. Dulu masak guna kawah, kerak nasi. Ya, kerak nasi tu yang ditunggu-tunggu, cicah dengan kepala gulai yang baru masak tu. Perh, nikmat betul katanya. Ada lebih ayah akan bawa balik makan kami anak beranak. Saya teringat dulu pasal kerak nasi ni pun macam itulah. Dalam sibuk kanak-kanak, zaman kanak-kanak duk main berlari-lari tu kan. Akan diberi sekeping seorang kerak nasi tadi tu. Yang biasanya dia akan ada kerak-kerak nasi tadi tu. Dan sambil berlari, sambil seorang satu duk pegang kerak nasi tu lah. Okey, baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, Kak Ayah dari Kuala Nerang, Kedah, makan kenduri dulu-dulu tahun 1984. Ui, lama ni. Kak Ayah pergi kenduri cari orang tua-tua lah nak makan sidang empat orang. Oh betul, dulu kalau satu hidangan tu dia tak boleh main terjah aja. Dia tak ada kata seorang datang terus makan, tak ada. Dia kena cukupkan satu dulang tu, ada tempat kan nak kena 5 orang, ada tempat nak kena 4 orang. Setidaknya 4 orang lah. 4 orang ataupun 5 orang satu dulang satu hidangan tu baru boleh makan. Macam tu. Dan katanya Kak Ayah boleh makan banyak sebabnya bila join sidang 4 orang tadi tu, orang tua dia makan sikit. Kak Ayah makan banyak. Iyo. Okey. Baik, terima kasih. Kak Ayah lagi kiriman terkenang dulu-dulu petang ni. Ibrahim Yahya dari Ceras. Dulu-dulu di kampung saya daerah Kerian, Parit Bunta, kalau kenduri kahwin ni ada 3 step. Ada 3 kali step makan. Ada 3 step ya. Pukul 10 pagi makan nasi sorok. Wah, pukul 2 petang makan kuih dengan teo tanpa gula, dan majlis marhaban pukul 4 petang baru makan nasi minyak kari daging atau ayam masak kurma. Yang istimewanya ada ayam apa ni, ada air asam style utara, sehinggalah habis majlis 5:30 petang. Malam lepas isyak duk ada pula lagi kugiran ataupun gazal pati untuk hiburan sebelah malam. Tamat majlis pukul 12 malam. Itulah kenangan dulu-dulu. Wah, terima kasih Ibrahim Yahya, betul-betul mengembalikan kenangan dulu-dulu. Okey, dan lagi kiriman petang ni, terkenang dulu-dulu cerita pasal majlis kahwin dulu-dulu ni. Nama pengirim, siapa nama dia? Teman tidur malam pertama pengantin lelaki. Bila teringat saya senyum sendiri kerana malam pertama tidur di rumah pengantin perempuan, pengantin lelaki berteman. Oh gitu. Ketika saya bujang awal tahun 70-an, kerap jadi teman tidur. Katanya kami sampai rumah pengantin lepas isyak. Sebelum masuk tidur, kadang-kadang ada pula majlis bacaan berzanji. Dan bila masuk tidur dalam bilik, tersedia hidangan pula untuk kami. Waktu pagi kami termasuk pengantin lelaki pula akan meninggalkan rumah pengantin perempuan sebelum subuh. Biasanya kami tinggalkan duit berkicah-kicah dalam bilik. Sekarang dah tak ada dah amalan tu. Oh ya, saya pun baru tahu. Okay. Lagi kiriman terkenang dulu-dulu petang ni, kiriman daripada Cikgu Ben, Pantai Seremban. Kampung saya Felda Tenang Labis, jemputan akan jamu selera di balai. Tak ada kemah macam sekarang. Balai ni jenis pasang siap lah. Sebelum kahwin, balai ni tetamu makan dengan duduk bersila. Mereka makan berempat dalam satu hidangan. Ha, tengok, ada tempat yang 4 orang, ada tempat yang 5 orang. Setengah tempat panggil jamba. Tapi masa majlis perkahwinan saya, mereka dah tukar balai itu daripada duduk bersila kepada duduk bermeja. Tapi meja tu meja yang panjang lah. Sekali dengan bangku, makan masih lagi cara berhidang. Balai ini kami tak bayar sebab orang kampung buat sendiri dengan kutipan penduduk kampung yang kami panggil balai pakatan. Terima kasih Cikgu Ben. Baik, kita kembalikan lagi kenangan
Kenangan majlis kendara dulu-dulu. Ini cerita pasal apa? Bunga telur. Ya, bunga telur. Charil Amir. Dia kata bunga telur dibuat dengan kertas manila kad. Seperti ayam itik, burung dan di luarnya tu ditabur perada yang berwarna perak. Dan tempat makan dibuat balai. Makan bersila atas balai. Kalau hujan, baju pengantin letak atas bumbung balai tu. Setiap orang yang datang membawa sia atau mangkuk tingkat yang berisi gula atau beras masa balik dari kenduri, dapatlah nasi minyak dan gulai daging yang diberikan oleh tuan rumah, tuan kenduri. Dan dapat bunga telur juga. Inilah kenduri kampung daerah seberang Perai, Penang, dulu-dulu. Baik, terima kasih perkongsian cerita petang ni. Kita semakin menghampiri pukul 7 malam. Lagu petang ni pun lagu-lagu kahwin sebenarnya. Berkait dengan kahwin, berkait dengan pelamin. Ini Aziz, pelamin angan kumus lah. Antara lagi lagu yang terus mengembalikan kenangan untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Radio Klasik.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu. 0135656128 dalam pada nak memeriahkan jugalah majlis yang akan berlangsung, majlis kenduri cubit-cubit manja 9 hari bulan Mei nanti. Kita petang ni pun bercerita tentang kenduri kendara dulu-dulu. Dulu-dulu kalau ikutkan selain daripada meriahnya majlis itu, persiapan majlis pun meriah-meriah, bukan gambaran meriah cantiknya pelamin dan sebagainya. Mungkin kalau ikutkan sekarang mungkin lebih cantik, tapi tinggal lagi kemeriahan itu kerana bila mana melibatkan kerjasama sekampung untuk sebuah majlis yang sebesar itu, untuk hari istimewa, hari yang penting itu. Termasuklah juga dengan hiasan, dekorasinya pun dibuat sendiri. Belum cerita lagi bab-bab berpintal-pintal kain hiasan. Saya pun tak reti lah apa origami, cara nak buat tu. Kadang lilit-lilit-lilit-lilit, tahu-tahu jadi angsa, tahu-tahu jadi macam-macam lah. Okey. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu daripada pengirim yang bernama Wadul dari Yongping. Terkenang dulu-dulu masa rewang kenduri, kami kanak-kanak ni duduk cari usus ayam yang dicuci, lilit pada lidi, dibakar, makan ramai-ramai, sedap. Katanya itulah kemeriahan kita budak-budak. Ya, tak, ya juga . Dan katanya dulu kenduri pakai kemah parachute, sekarang dah tak ada dah katanya. Baik, dan ini pula kiriman daripada pengirim yang bernama Mitra 7, Mitra 7. Memang betul kata orang, mak dan bapak yang hilang anaknya lebih dah, apa ni? Ini cerita apa ni? Bukan. Ini bukan cerita pasal kenduri kahwin. Kita nak cerita pasal kenduri kahwin petang ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Joslina. Joslina, dia kata selain daripada pengantin yang bertemu jodoh hari itu, dalam sebuah majlis kahwin juga orang lain sedang cari jodoh.
3: Betul lah.
2: Yang kahwin tu kahwin lah. Yang duk buat kerja rewang, yang duk buat tolong-menolong tu kan, maklum lah sekampung, kadang termasuk kampung sebelah datang tolong bantu semua. Time tu lah jumpa anak dari sana, jumpa anak turunnya sini. Tahu-tahu lepas ni orang lain. Yang itu pula yang bertemu jodoh. Baik, apa pun, terima kasih. Man Rashid dari Kuala Lumpur, teringat juga majlis kahwin tahun 70-an, 80-an. Setelah tamat majlis, kami akan gotong royong basuh periuk. Disebabnya satu periuk besar ditinggalkan untuk kedua pengantin, wajib dan mesti basuh periuk tersebut. Itulah pengalaman kerja kahwin kampung cara dulu-dulu. Baik, terima kasih. Ini pula kiriman daripada Bonda Zabarjat, Kelantan. Apa cerita? Cerita kenangan pergi kenduri kahwin sedara. Tempat kenduri itu dua tempat, kebetulan sebelah-sebelah aja. Adik ipar dan suami dia pergi makan salah tempat katanya. Siap makan jumpa tuan rumah, terkejut tak kenal tuan rumah dah. Dan tu nak balik, tengok yang kenduri sebelah tu, tengok pengantin, patutlah salah alamat rupanya. Itulah, tapi kata orang rezeki tak salah alamat, dah jadi rezeki dah tu. Okey, baik, terima kasih. Ini pula kiriman daripada pengirim seterusnya ni, nama dia Rabudin Muhammad Taharim, Kampung Pulau Lambo Kiri, Parit, Perak. Kenduri kahwin zaman 70-an berbeza sungguh dengan hari ini. 70-an dulu, sebelum majlis, pihak pengantin sibuk buat persediaan selasor. Selasor tu tempat jamuan. Dibuat daripada lantai papan ataupun buluh dan dinding, dibuat anyaman dari daun pelepah kelapa. Okey, saya macam dapat bayangkan tu. Makan pun dihidangkan guna talam ataupun dulang. Jiran-jiran akan datang hadir bersama buah tangan. Sekarang kenduri guna dewan atau kemah dan makan secara layan diri. Sebab itulah semangat kejiranan agak renggang, kata pengirim. Ya, betul lah. Baik, terima kasih. Dan ini pula kiriman daripada pengirim. Ini yang terakhir lah kot, yang sebab saya bacakan petang ini, kerana kita dah kesuntukan waktu. Kiriman daripada Roslan Teluk Intan. Kenduri dulu-dulu sebelah malam ada kugiran joget lambak, satu kampung turun. Hiburan anak muda yang dah penat siang buat kerja tu, jadi malam tu lah katanya waktu berseronok pula. Masing-masing lepaskan giam berjoget katanya. Itulah joget lambak. Diorang tanya macam mana step joget lambak tu. Joget lambat ni ada orang kata dia macam joget lantak lah. Lantak lah, kau joget mana pun. Yang penting seronok. Gitulah ceritanya. Gambaran keseronokan dan juga kemeriahan majlis kahwin kedua kedaga dulu-dulu. Apapun, terima kasih untuk perkongsian cerita petang ini. Minta maaf yang tak sempat saya bacakan ke udara. Namun, setiap perkongsian daripada saudara benar-benar mengembalikan semula akan kenangan itu. Kenangan yang pernah kita lalui, kemeriahan kedua kedaga dulu-dulu. Budak kacamata. Bintang mengakhiri perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan di sini, di Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 57 hingga 60.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami telah menaungi kamu dengan awan, yakni dari panas matahari di padang pasir, dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa, serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, yakni sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri.

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر

Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak, yakni di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Alamak, adol.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Radio Klasik menggamit kenangan.
7: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.
1: Di suatu

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Allah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Barah. B-A-R-A-H. Barah. Barah adalah sejenis bisul yang besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula beri kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertaluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah. Penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi kita tak dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Al-mari'wil buka kir radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Buka radio.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.
4: Ritma Klasik.

0: adiklah saya menggamit kenangan di ranah rentah zaman melangkah melepasi 9 malam untuk ritma klasik malam ini. Jodoh pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus temani malam saudara untuk jodoh pertemuan yang akan berterusan berlanjutan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Jam ini baru saja kita ikuti berita sebentar tadi 9 malam dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan untuk perkongsian jam ini untuk saya nak bacakan antara kiriman-kiriman ucapan yang boleh saudara titipkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saya bacakan kudara kejap nanti 0135656128. Apapun sambut salam saya untuk kita teruskan pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam, selamat menikmati malam dengan apa juga yang sedang saya lakukan waktu ini. Ada yang sedang berada di tempat kerja, ada yang sedang cari rezeki waktu ini. Saya doakan moga rezekinya melimpah ruah, rezeki yang tiada putusnya dan rezeki yang dalam keberkatan dan insyaAllah bukan hanya pada jumlah kadar rezeki yang diterima, bahkan juga nilai keberkatan pada rezeki yang diterima itu jugalah saya doakan. Dan kepada yang juga mungkin diuji dengan ujian kesihatan, saya doakan juga moga mudah-mudahan tabah, kuat, redha dan dipermudahkan urusan untuk rawat kesihatan itu. Dan didoakan jugalah moga segera dikembalikan nikmat sihat dan insyaAllah. Baik, dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan untuk jam ini, nak saya bacakan kudara kiriman-kiriman ucapan saudara, ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Boleh saja untuk hantarkan ucapan itu ke udara kejap nanti. Dan dalam pada itu, sementara kami di Radio Klasik tengah duduk rewang-rewang untuk persiapan majlis kenduri kendaka ni yang akan berlangsung 9 Mei nanti. Ceritanya kalau mungkin di kalangan rakan pendengar Radio Klasik yang sentiasa ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja, jadi kenduri Cubit-Cubit Manja yang akan berlangsung 9 hari bulan nanti, kalau dapat tekalah gamaknya lah kan, siapa yang kahwin ada tanda soal kat situ, masih menjadi misteri siapa yang kahwin, dan kahwin ke tak kahwin, macam tu. Agak-agaknya lah. Sambil kirimkan ucapan itu, sambil beri tekaan saudara, siapa gamaknya yang kahwin ataupun jadi ke tak jadi kahwin. Baik, saya nantikan untuk kiriman-kiriman ucapan itu untuk saya nak bacakan kudara kejap nanti. Dan kejap nanti juga menanti saudara antaranya ada lagu nyanyian Lestari. Lestari, cinta itu ketawa dan air mata. Juga nanti ada lagu nyanyian A. Razak, Bintang Malam Ini.
1: Bila ku dengar bunyi marakas diiring pula petikan gitar.
0: Ya, bunyi marakas diiring pula dengan petikan gitar dan semuanya mewarnai malam saudara untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik jam ini. Seketika dengarkan dulu Datuk Jamal Abdillah ini, The Cinta Yang Terbiar, menggamit kenangan Radio Klasik.

Kami kenangan dengan ini namanya Merentas Zaman Desi Ratnasari Tenda Biru. Hari ini lagu banyak cerita pasal kahwin. Sementalah kami juga sedang nak meraihkan majlis majlis kenduri cubit-cubit manja yang akan berlangsung 9 Mei Lusa. Okey. Dan dalam pada itu, untuk kesempatan waktu yang sikit lagi berbaki, nak saya bacakan antara kiriman-kiriman ucapan sambil ada yang berteka-teki juga lagi ni, siapa yang kahwin dalam cubit-cubit manja nanti. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik selanjutnya ni, nama dia siapa? Namanya Zaliha Hussein Ipoh Perak. Rasa-rasa macam tak jadi. Saya pun tak tahu jadi ke tak jadi. Dan ini pula kiriman daripada pendengar Radio Klasik selanjutnya ni. Nama dia siapa? Namanya Puteri Bongsu dari Keluang. Nak ucapkan selamat malam juga, sihat selalu buat Kak Ram di Lubuk Cina, Melaka, Nin Banjari di Parit Raja. Saya rasa yang kahwin nanti Shima dan Saif. Oh, dia boleh rasa ya. Kita tengok nanti betul ke tak betul. Ini pula kiriman yang diterima ni daripada pengirim Faizah Yusof dari Taman Jaya Simpang Renggam Johor. Nak titipkan rasa rindu yang hangat di malam syahdu yang dingin ini kepada Farah Amirah, Sakinah, Danish, Fazil Kamal, Amir Firdaus di Ceras, Riz Firdaus di Bumi Segamat. Moga rahmat Allah sentiasa mekar bersama kalian dan juga untuk seluruh warga RTM, warga TV, warga Radio Klasik. Terima kasih kerana sentiasa menemani kami. Sama-sama kembali. Baik, saya kesuntukan waktu. Kejap nanti kita ada rancangan tajaan seketika. Dan itu aja yang sempat saya bacakan kudara untuk kiriman-kiriman ucapan yang dititipkan untuk malam ni. Nantikan, misteri itu akan terjawab. Siapalah gamaknya yang kahwin nanti. Serius Santan Belada untuk lagu ni seketika. Ya Mahmud, Radio Klasik.

0: Radio Kelas yang menggamit kenangan irama merentas zaman. Dan untuk waktu ini seketika 15 minit kita bersama-sama dalam rancangan tajam dibawakan oleh DCM Herbs Legacy Pearl 5. Dan pegawai pemasaran Puan Nurul Ain Abdul Razak dah pun bersedia di talian untuk berkongsi dengan pendengar Radio Klasik malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Puan Nurul Ain.
1: Waalaikumsalam, apa khabar Haji Azlan?
0: Kabarnya Alhamdulillah, baik, segar bugar adanya.
1: Alhamdulillah.
0: Well, Alhamdulillah, kita nak kongsikan sesuatu yang juga menyegarkan, yang menyehatkan bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik daripada DCM untuk malam ini. Ayuh, mari kita mulakan Puan.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar di Radio Klasik. Malam ini akhirnya dapat juga saya temani anda semua. Rasa macam dah lama betul tak dapat bercakap di udara waktu malam macam ni. Jangan tidur dulu tau. Mana tahu dalam 15 minit ni ada sesuatu yang bermanfaat untuk kesihatan dan kehidupan kita semua. Lepas tu nak tidur pun tidurlah eh. Okey. Baik, seperti biasa hari ini saya nak bawa satu cerita, satu perkongsian dan satu promosi istimewa khas untuk anda semua. Saya percaya ramai antara kita dah mula ambil masa renung diri tentang kesihatan yang kadang-kadang makin terasa berubah, tenaga yang tak sekuat dulu, sendi yang mula protes setiap kali kita nak bangun kan, dan perlahan-lahan kita mula sedar nak jaga badan ni tak boleh tunggu sakit datang baru nak mula. Lebih cepat jaga, lebih tenang hidup kita. Tapi sebelum kita pergi jauh, ramai juga yang selalu tanya, produk apa sebenarnya yang asyik saya sebutkan ni? Apa yang buat kau orang sampai berkali-kali beli sampai tak cukup satu botol? Jadi biar saya jelaskan dengan cara paling mudah. Produk yang kita bawakan ini bukan lagi nama baru di telinga para pendengar Radio Klasik. Inilah dia, Pati Sarang Burung Walet Pearl 5. Gabungan 4 dalam 1 yang semakin hari semakin ramai peminatnya. Ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra, dibuat dengan teliti dan yang paling penting mendapat kelulusan daripada pihak berwajib termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi anda tak perlu ragu-ragu langsung. Dari proses di kilang sehinggalah sampai ke tangan pelanggan, kualitinya dijaga rapi, sebab itu ramai yang cuba sekali terus jatuh hati. Jadi sebenarnya dah ramai yang mencuba dan masing-masing dah merasai sendiri perubahan pada badan. Jangan terpedaya dengan rupanya yang nampak simple dalam botol kaca berisi padu 325ml tu, tapi isinya penuh dengan kebaikan. Di dalam perfai ini tersimpan gabungan 4 bahan hebat seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Bila semuanya disatukan, lahirlah satu pati yang memberi kesan luar biasa bila diamalkan secara konsisten. Jadi bila sebut tentang perfai ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang dah cuba, ada yang baru dengar dan ada juga yang masih tertanya-tanya apa keistimewaannya. Okey, dalam sebotol ini Masya Allah tersimpan pelbagai manfaat. Kalau nak huraikan satu persatu memang panjang. Jadi biarlah saya kongsi perlahan-lahan supaya setiap kebaikan sampai ke hati tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pertama sekali, perfai ni dibantu kuatkan imun badan kita. Musim sekarang ni macam-macam penyakit datang kan, cuaca pun tak menentu, pagi panas, petang hujan, esoknya dah batuk sesemua dan sebagainya. Tapi bila kita amalkan perfai ni secara konsisten, insyaAllah sistem pertahanan tubuh kita jadi lebih kuat sebab dalamnya ada campuran delima dan rozal. Dua-dua ni dikaya dengan antioksidan, dia bantu lawan radikal bebas dan jaga sel-sel badan kita ni supaya kekal sihat lah. Okey, yang kedua, perfai ni bagus untuk tenaga. Kadang-kadang bila umur dah makin meningkat ni, tenaga pun cepat menurun kan. Baru bangun tidur dah rasa lemau. Tapi ramai pelanggan yang dah cuba perfai kata, lepas amalkan sebulan, badan dia rasa ringan. Bangun pagi pun segar. Sebab apa? Sebab ada madu asli di dalamnya, memberi sumber tenaga semua. Jadi yang bukan saja sedap, tapi juga baik untuk jantung dan sistem penghadaman kita. Okey, yang ketiga, perfai bagus untuk yang ada masalah sendi. Kadang-kadang tu kita tengok mak ayah kita, bangun dari kursi pun ambil masa kan. Nak solat pun terasa seksa, bila nak rukuk kan, nak turun naik tangga pun kena berhati-hati. Semua itu bukan sebab tak kuat, tapi sebab sendi tak macam dulu-dulu dah. Kalau musim hujan lagilah sejuk menyerap sampai ke tulang. Inilah lagi terasa sakitnya kan. Sebab itu saya selalu pesan, jangan biarkan sakit sendiri jadi kawan baik kita. Cari jalan bantu badan dan Alhamdulillah sekarang ni ramai sangat pendengar-pendengar yang dah cuba perfai. Baiklah tuan-tuan dan puan. Okey, malam ini sebab lama saya tak bersiaran waktu malam, saya nak buka promosi istimewa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik kita. Okey, harga di pasaran sebotol RM155. Tapi malam ini kita nak bagi harga terlajak murah saja. 5 botol Perfai hanya RM150 dan ada sedikit caj penghantaran untuk Semenanjung RM20. Untuk Sabah Sarawak RM50. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau ada yang tengah berfikir nak cuba ke tidak, pergilah beli. Sebab ramai yang mula dengan satu botol terus ulang beli. Jadi kalau sebelum ni ramai yang terlepas peluang, kali ini tolong jangan lepaskan lagi. Sebab kita bagi harga sedekah, harga masuk poket saja malam ini. Jadi promosi pun tak lama, sampai dah habis tengah malam ini. Cepat-cepat hubungi sekarang 014-988-2436 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ Azlan, jom kita berehat sebentar.
0: Okey, kita rehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini dengan promosi istimewa daripada DCM Herbs Pearl 5 juga dengan perkongsian istimewa untuk rancangan tajaan 15 minit ini. Desa kita dengarkan dulu Dato' M. Nasih. Malam. Selamat malam. Bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengkafir kenangan irama merentas zaman. Masih lagi dalam rancangan Tajan dan masih lagi bersama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak dari TCM Herbs Pearl 5. Baik, kita sambung lagi.
1: Terima kasih, Encik Azlan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik malam ini. Tadi kita dah umumkan promosi TCM Pearl 5 dari harga asal RM155 sebotol. Malam ini kami bagi harga super jimat 5 botol Pearl 5 hanya RM150 sahaja. Dan ada sedikit caj perhantaran seluruh Malaysia. Jadi promosi ini khas untuk malam ini sahaja dan sah sehingga jam 12.30 malam. Jangan lama-lama order. Kami nak balik rumah tidur dan ni. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ni sekarang juga 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi dapat peluang ini sekarang, insyaAllah kesihatan ni kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda beli sebab harga murah semata-mata. Saya nak anda beli sebab anda nak rasa sendiri perubahan kesihatan yang betul-betul nyata. Pearl 5 ini bukan minuman biasa, tapi hasil formulasi 4 bahan utama yang cukup hebat seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Setiap kali kita teguk, kita sedang beri hadiah untuk tubuh badan sendiri. Jadi sebenarnya, ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jarang-jarang demam dah sekarang. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ini teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini tuan-tuan puan-puan. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Okay, bila muncul memang ramai yang berebut-rebut. Okey, saya nak cerita sikitlah macam mana cara nak minum Pearl 5 ini. Senang sangat-sangat sebenarnya. Pearl 5 sebab ia pati, kita tak perlu minum banyak pun sekaligus. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting, konsisten. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang makan ubat dari hospital, boleh minum Pearl 5 seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat. Barulah minum Pearl 5. Jadi, menjaga kesihatan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar pilihan tapi satu tanggungjawab. Tanggungjawab kepada diri sendiri, kepada keluarga dan juga sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bila kita jaga kesihatan, kita sebenarnya sedang menjaga peluang untuk terus beribadah, terus bekerja dan terus memberi manfaat kepada orang sekeliling. Tubuh kita ni bukan milik mutlak kita, tetapi amanah yang perlu kita jaga sebaiknya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, cara kita rehat, semuanya akan memberi kesan pada diri kita. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, tak terasa betul masa berlalu. Dari mula tadi kita bercerita tentang Pearl 5, tak tahu sekarang dah sampai ke penghujung siaran. Tapi sebelum saya tinggalkan anda malam ini, saya nak ulang semula sedikit untuk pendengar yang baru sahaja bersama kita sebab rugi kalau tak tahu tentang promosi hebat Pearl 5 malam ini. Jadi untuk malam ini, hanya untuk waktu yang sangat-sangat terhad, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 5 botol Pearl 5 dengan harga RM150 sahaja. Dan ada sedikit caj penghantaran RM20 untuk Semenanjung dan RM50 untuk Sabah dan Sarawak. Dan saya nak beritahu awal-awal, promosi ini tamat tepat jam 12.30 malam. Sekarang ni kalau tengok jam, memang tinggal beberapa jam saja lagi sebelum promosi ini tutup rapat-rapat. Jadi bila jam pukul 12 nanti, habis. Tak ada sambungan untuk esok ke apa ke kan. Memang tak ada rayuan. Sebab itu saya cakap, kalau anda tengah fikir nak ambil atau tidak, inilah masanya. 5 botol RM150. Jimat banyak dah tu kalau nak dibandingkan dengan harga asal sebotol je dah RM155. Jadi cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di 014-988-2436. 014-988-2436. So ulang sekali lagi, 014-988-2436. 0377225336. Baiklah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita malam ini, dan insyaAllah kalau panjang umur kita akan bersua lagi dengan semula suara saya ni di udara, masih dengan cerita yang sama, cerita tentang kesihatan yang pastinya produk kebanggaan kami, Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 15 minit rancangan tajam dibawakan oleh DCM DCM Herbs Legacy Pearl 5 bersama-sama dengan pegawai pemasarannya Puan Nurul Ain Abdul Razak sementara tadi. Baik saudara, langkah pertemuan kita untuk malam ini nak diteruskan dengan rancangan nostalgia di klasik kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang akan terus mewarnai malam saudara untuk satu jam berikutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Radio Klasik.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
2: Siapa yang datang?
1: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jadual pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jodoh pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya, menyokong kami dengan pelbagai cara menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah-tengah.
1: Matanya satu saja, Dik.
0: Satu.
1: Ada ekor.
0: Satu.
1: Atas tanah. Huruf mambang tanah.
2: Bapak tanah.

0: Mambang Tanah, Cik Rani.
1: Ini duduk Jim. Jim dengan Mambang kan tak jauh.
2: Tidak jauh ini, Cik.
0: Cik Jim, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf Jim. Tapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim. Oh, Jim mata buta lah, Cik.
0: Buta-buta. Yang ini bukan Jim buta, Cik Aziz. Yang ini huruf Ha.
1: Ha. Ha.
0: Sekarang Cik Sudin pula.
1: Jaya, Cik.
0: Kenal tak dengan huruf ini?
1: Saya kenal, Cik.
0: Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
1: Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, Cik. Jim pakai tonjek.
0: Tonjek. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Sekarang Pak Abu pula.
1: Yang mana?
0: Yang ini.
3: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Huruf M.
0: Itulah, karena sudah selalu ketahukan orang. Ini bukan huruf M. Yang ini huruf H.
1: H.
4: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
6: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

ritma klasik menemani petang dan malam saudara. Ritma klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Barah. B-A-R-A-H. Barah. Barah adalah sejenis bisul yang besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum 'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala antum 'abidun ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus. Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
2: Radio Klasik.

0: Pagi Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 8 Mei 2026, bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara dalam ritma klasik. Baiklah saudara, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman waktu sekarang pukul 12:28 minit tengah malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Mama Ita Yongping, kita ada Nin Banjari, Tok Mat Bangi Wonderland, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Wanri di Pendang Kedah, Abel Zali di Seremban Duo, Kak Arus di Kuang Selangor, Hajah Sariah di Sedenak, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Aziza Osman di Sungai Petani, Min Rahim di JB, Hajah Halijah di Sungai Perak, Kak Muzilah Temun di Bukit Kapar, Kak Hindu Said di Bota. Siapa lagi? Kita ada Jejak Idaman di Flat Seri Selangor, Mak Rok Namposin di atas lori. Di dalam lori sebenarnya, bukan di atas lori. Siapa lagi? Kita ada Syed Rahman di Pontian Johor, Halishah Jitra, Zarina di Pematang Kuang, dan juga tak lupa kita ada Kak Halifah Kajang, Saripah Fatimah di Naga Lilik, Induk Maimun, Kak Hanah Selayang, Mama Ali di Kampung Kerinci, Aliza Rahman dan juga Cik Karudin di Kelana Jaya. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik dan nak temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, kita dengarkan lagu Sakit Sakit Sakit, Blues Gang dan juga Angkat Kaki Syida. Sebab itu kita ada lagu Siti Haida, Dato' Jeffrey Dean.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Mini Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 12:42 minit tengah malam, hampir pukul 1 pagi. Macam biasa, pukul 1 pagi kita ada ulangan coretan Adila. Jadi, bulan Mei, bulan Mei macam-macam berlaku pada bulan Mei. Macam-macam hari sempena, kata apa, di bulan Mei ni. Antara hari yang disambut pada bulan Mei, 1 Mei hari pekerja, 4 Mei hari bomba sedunia, 8 Mei hari palang merah dan bulan sabit merah sedunia, 10 Mei hari ibu, 12 Mei hari jururawat antarabangsa, 16 Mei hari guru Malaysia, 17 Mei hari telekomunikasi dan masyarakat dan maklumat sedunia, 20 Mei hari lebah sedunia, 22 Mei hari antarabangsa bagi kepelbagaian biologi, dan 31 Mei hari tanpa tembakau sedunia, dan juga hari raya haji juga pada bulan Mei, dan hari Arafah pun bulan Mei juga. Jadi saya buka peluang untuk saudara ucapkan dalam banyak-banyak tu. Boleh pilih yang mana satu nak ucapkan. Nak ucapkan selamat hari jururawat ke, hari guru ke, hari ibu pun dalam bulan Mei. Semua dalam bulan Mei. Jadi boleh kirimkan ucapan di talian 013-56-56-128. Nanti saya akan bacakan selepas coretan Adila.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.
5: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Aku dilahirkan di Perak, di kawasan yang agak pendalaman, jauh dari arus kebisingan macam di kota besar. Ayah aku pernah beristeri seramai 4 orang. 2 darinya telah ayah ceraikan sebelum ayah meninggal dunia. Ibuku adalah isteri yang 4. Jarak umur ibu dan ayahku lebih kurang 30 tahun. Semasa aku lahir, umur ayahku sekitar 53 tahun dan umur ibuku pula sekitar 22 tahun waktu itu. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 2 orang anak, iaitu aku dan adik perempuan aku. Kalau dicampurkan dengan adik-beradik yang berlainan ibu, kami seramai 8 beradik, 4 perempuan dan 4 lelaki. Walau bagaimanapun, hubungan kami tetap baik sekali. 2 abang dan 2 kakak aku telah dijemput ilahi. Aku mempunyai ramai anak saudara, cucu saudara dan cicit saudara. Sampai nama mereka pun kadang aku tak dapat nak ingat sebab terlalu ramai. Seingat aku, ayah melakukan macam-macam kerja. Menoreh getah, pandu lori, teksi dan macam-macam lagi lah. Dan ibu pun tak kurang membantu ayah dengan menoreh getah untuk menampung perbelanjaan keluarga kami. Masih lagi aku ingat, apabila hujan turun 2 atau 3 hari berterusan, ayah dan ibu tak dapat menoreh getah. Dan kami sekeluarga makan ubi kayu, nasi dengan garam, pucuk ubi kami jadikan sebagai ulam untuk mengalas perut. Bolehlah aku katakan, umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Aku mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Lubuk Kawah, Lenggong. Aku terpaksa bertukar sekolah kerana mengikut ayah dan ibu merantau di beberapa daerah di negeri Perak. Terakhir, aku belajar di Sekolah Kebangsaan Geluk Lenggong. Pada tahun 1979, kami sekeluarga berpindah ke Kampung Bendariang, Gerik, Perak. Dari situ, aku memasuki alam persekolahan di Sekolah Menengah Felda Bersia, Gerik. Aku dan rakan-rakan sebaya yang lain merupakan murid-murid generasi yang pertama. Ini kerana sekolah menengah berkenaan siap dibina sepenuhnya pada tahun 1980. Oleh kerana ayah aku mempunyai penyakit asma, jadi seawal jam 4 pagi, aku akan menemani ibu di kebun untuk menoreh getah. Aku akan pulang ke rumah sekitar jam 6.45 pagi untuk bersiap-siap pula ke sekolah. Dengan mengayuh basikal ke sekolah yang jaraknya dengan rumah aku lebih kurang 3 kilometer. Kadang-kadang, yalah, aku terlewat juga sampai ke sekolah dan terpaksalah aku berikan macam-macam alasan kepada guru kelas. Tamat waktu belajar pada jam 1.30 atau 1.40 tengah hari, aku pulang ke rumah. Dan pada jam 3 petang, sekali lagi, aku dan ibu akan ke ladang getah dengan menunggang motor tua ayah untuk memungut hasil getah yang dibekukan untuk dijual kepada peraih. Hasilnya tu taklah seberapa. Setelah dibagi 2 dengan tuan ladang getah, pendapatan seharian kami adalah lebih kurang RM15 ataupun dalam RM20 sehari bagi menampung perbelanjaan harian untuk kami sekeluarga. Begitulah rutin harian aku. Rutin harian aku membantu ibu dan ayah kerana aku kesian. Kesian dan rasa bertanggungjawab untuk membantu keluarga. Sebelum mengambil peperiksaan SPM, pelajar harus melunaskan yuran setiap mata pelajaran yang diambil. Dan ibu ayah aku tak mampu melunaskannya. Tapi Alhamdulillah, guru kelas aku tolong bayarkan dulu yuran tersebut. Nanti sebelum mengambil keputusan SPM, baru jelaskan yuran, kata guru kelas aku. Allah, berbanyak terima kasih aku ucapkan kepada guru yang prihatin dengan anak muridnya.

Setelah tamat belajar di tingkatan 5, aku meminta keizinan dari ibu dan ayah untuk mencuba nasib di ibu kota Kuala Lumpur. Walaupun ibu agak keberatan pada awalnya, namun setelah pujuk rayu dan aku cuba meyakinkan ibu, akhirnya ibu membenarkan aku pergi. Kalau tak silap aku, tambang bas ekspres pada masa tu untuk perjalanan sehala dari Greek ke Kuala Lumpur, anggaran dalam sekitar RM15. Dengan berbekalkan wang poket sebanyak RM100, aku mulakan langkah menuju ke ibu kota Kuala Lumpur. Setelah bas sampai di Puduraya Kuala Lumpur, aku telah dijemput oleh kawan aku dan dibawa balik ke rumah sewanya yang tak berapa jauh dari pusat bandar Kuala Lumpur. Aku menaiki bas mini. Tambangnya hanya 40 sen waktu tu. Aku begitu teruja sangat melihat keindahan pusat bandaraya Kuala Lumpur. Dan seingat aku, Menara Maybank dan Menara Daya Bumi adalah bangunan yang tertinggi sekitar tahun 1984. Setelah beberapa hari mencari kerja, akhirnya, alhamdulillah, aku diterima kerja di sebuah kilang dengan jawatan sebagai pengawal keselamatan. Aku bekerja selama 8 jam. Giliran waktu bekerja aku bermula pukul 7 pagi sehingga 3 petang dan ada kalanya bermula 3 petang sehingga 11 malam. Setiap satu hari bulan atau dua hari bulan, aku dah boleh hidup bau duit. Barulah dapat gaji. Setiap bulan, aku akan kirimkan wang pada ibu dan ayah di kampung. Setelah keputusan SPM diumumkan, aku ke sekolah melunaskan yuran peperiksaan sebagaimana yang aku janjikan dengan cikgu tempoh hari. Namun aku gagal. Aku gagal dalam keputusan SPM. Tapi aku redha. Aku redha dan aku tak putus asa. Cita-cita aku sebenarnya untuk mendapatkan lesen memandu lori. Setelah lulus dalam ujian memandu, aku berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan. Aku mula diberi kepercayaan oleh seorang toke berbangsa Cina untuk bekerja di syarikatnya sebagai pemandu lori kargo. Pendapatan gaji sebagai pemandu lori pada masa itu agak lumayan juga. Tak sampai setahun, aku berjaya mengumpulkan RM5,000 sebagai wang pendahuluan untuk membeli sebuah kereta baru, Proton Saga. Selebihnya, aku akan bayar setiap bulan secara ansuran selama 5 tahun. Pada usia 26 tahun, aku bertemu jodoh dengan gadis yang berasal dari Lekir Setiawan Perak. Hamidah namanya. Kami bertunang hanya 10 bulan aja. Sebulan sebelum tarikh perkahwinan kami, ayah aku dijemput ilahi pada usianya 83 tahun ketika itu. Sekarang, usia perkahwinan kami sudah 32 tahun. Moga hubungan ini akan kekal berpanjangan dalam kebahagiaan hingga ke jannah. Kami dikurniakan seramai 4 orang cahaya mata, 3 perempuan dan seorang lelaki. Pada awal perkahwinan kami, kami hanya mampu menyewa rumah. Namun akhirnya, dapat juga kami membeli satu unit pangsa puri di Sri Gombak, Selangor. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.

datang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
4: Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Sepanjang jalan kenangan.

0: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basung. B-A-S-U-N-G. Basung. Basung adalah bilangan ukuran banyak yang jumlahnya 2 dozen.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Harap sihat-sihat hendaknya. Kepada saudara sihat bersama kami menerusi ruangan sajian klasik. Rindu sangat. Rindu memuncak bagai gunung yang tinggi. Baiklah saudara, terima kasih kepada Firdaus Isa yang telah pun menemani saudara menerusi harmoni klasik 12:30 malam tadi. Dan saudara bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari Jumaat 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:52 minit pagi tadi, dan waktu syuruk 7:02 minit pagi nanti. Damai puncak Bukit Beluran, tambun bertelur tepi meranti. Pesan ibu dalam fikiran, buat kerja ikhlas hati. Itu tema pantun kita, pesan ibu. Berapa hari ini, beberapa hari lagi insyaAllah kita akan menyambut Hari Ibu. Jadi hari ini Azura nak dengar suara-suara saudara semua. Bermula pukul 8 pagi nanti, boleh hubungi 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Pesan ibu, tajuk pantun kita ni. Boleh hantar pantun juga menerusi FB Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi Flybeats dengan Telatah Kanak-kanak. Tapi sebelum itu, Kartina Dahri dengan Mawar Melati. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

masih menggamit kenangan. Itulah dia Salamiyah Hassan, lagunya Joget Burung Hutan, lagu tahun 1975. Pernah ditanya kepada Salamiyah Hassan ya, macam mana petua kekal cantik jelita, adakah dari segi penjagaan pemakanan? Katanya memang tak ada langsung, akan makan apa saja tetapi mestilah berpada-pada. Katanya tak boleh berlebihan, dan beliau juga seorang yang suka masak. Duduk rumah masak, lebih rela makan di rumah, ajak anak-anak atau kawan-kawan datang makan. Itulah keistimewaan penyanyi Salamiyah Hassan. Baiklah saudara, sekarang ni Azura nak kongsikan satu berita lah yang kita terima beberapa hari ni. Dua hari lalu ya, siasatan dalaman telah dimulakan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS susulan insiden pelajar maut terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk ya, di sebuah sekolah menengah hari Rabu yang lalu. Baru dua hari yang lalu. Dan menurut kenyataan mereka, siasatan akan meneliti tahap pematuhan aspek keselamatan di sekolah terbabit, di samping siasatan diteruskan pihak berkuasa. Kawasan kejadian telah ditutup dan murid, guru serta seluruh warga sekolah tidak dibenarkan akan menghampiri lokasi berkenaan sehingga keadaan disahkan benar-benar selamat ya. Dan dalam kejadian berkenaan, pelajar tingkatan 4 maut manakala seorang lagi pelajar tingkatan 3 cedera parah selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk. Ketua Polis Daerah Matu Daro, DSP Rahim Mihos berkata pihaknya menerima makluman daripada pihak sekolah mengenai kejadian itu kira-kira pukul 8 malam. Ya, dan mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan manakala seorang lagi mangsa mengalami kecederaan parah. Mangsa dikejarkan ke Hospital Daro sebelum dirujuk ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Lina Kamsan dengan Joget Kembali. Tapi sebelum itu, dengar dulu Bob Tutupuli ini. Jangan pernah berkata benci.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Black Dot Bone, Gara-gara Telefon, lagu ciptaan Dato' S. Abtan dan juga Isal, liriknya oleh Harun Abdul Majid. Baiklah saudara, sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 8 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, hujan di kebanyakan tempat Perlis dan juga Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat Kedah juga Selangor. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai Perak. Hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Melaka. Tiada hujan Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Sabah pula hujan di beberapa tempat pedalaman pantai barat, Tawau, Sandakan dan juga Labuan. Tiada hujan pula di Kudat. Sarawak, hujan di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Sarike dan juga Sibu. Cuaca sebelah petang pula, semenanjung ribut petir menyeluruh di Kedah, ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman Perlis, ribut petir di beberapa tempat Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan di Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan pantai barat. Hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan, Kudat. Tiada hujan di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik apa? Siapa yang kena cubit? Itu saudara kena tunggu. Pukul 8, Azura akan buka talian 0322824505 atau 0322824484. Tema pantun pesan ibu. Itu saudara hantar menerusi FB ataupun telefon saja Azura pukul 8 pagi nanti. Bukan sekarang. Kita dengar lagu sekejap lagi, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Tapi sebelum itu, ini dia Norku Malasari, Kata-kata. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Singgalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Bulan Mei ni adalah bulan yang istimewa ya. Bulan ni lah ada Hari Ibu, hari Ahad nanti 10 Mei. Hari Jururawat 12 Mei, Hari Guru 16 Mei. Jadi bersiap sedia dengan hari-hari istimewa tu ya. Perubahan selalunya susah pada mulanya, kelang kabut di tengah-tengah dan indah di penghujungnya. Dan untuk sepanjang Mei ni, setiap satu jam kami akan siarkan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Semua dah lengkap ke, Cik Sharifah? Ada lagi tak yang Bella nak kena tolong ni?
2: Kita tinggal nak buat bunga rampai je. Nanti Bella ambilkan bunga ya dekat belakang meja tu. Tapi cuma tinggal daun pandan je ni. Tadi Surai kata nak hantar. Eish, mana pula lah dia ni? Tak sampai-sampai lagi.
1: Ada tadi dia minta Amir pergi ambil daun pandan belakang rumah tu. Kejap lagi sampailah tu kot.
2: Aduh, jangan si Amir tu salah ambil daun sudahlah. Hari tu masa Cik Sharifah pergi kedai nak beli daun kesum, ada ke dia bagi daun pudina? Memang kena tarik telinga dengan Suraya lah.
1: Hey, kalau adik Bella pun dah kena dah piat telinga tu. Ni Cik Sharifah, dekat dewan dah siap pasang pelamin ke? Siapa yang tolong tengok dekat sana?
2: Oh, kat dewan ada Suzana, Cikgu Rina dengan Saleha. Mereka tengah sibuk duk hias meja tetamu lah tu.
1: Seminggu ni memang sibuk kita dekat taman mengambil kenangan ni. Dari akad nikah sampailah ke kenduri esok ni.
2: Yelah, harap kenduri esok ni berjalan dengan lancar ya. Cik Sharifah pun tak sempat nak ke dewan tadi. Tak tahulah dah siap masak ke belum tu.
1: Tadi Bella ada singgah juga. Tapi kat luar je lah. Tengok kat luar dewan tu, ramai duk merewang tengah masak tu. Kak Sofia dengan Abang Mus, Kak Yung Siti, Shima Abadi, Dr. Yi dari Putrajaya pun ada. Ramai lagi lah. Wah, meriah betul eh kenduri si Shima dengan Saif ni kan.
2: Alhamdulillah, rezeki mereka berdua. Jadi semua dah sampailah tu ya. Esok lagilah ramai kan. Risau pula lah Cik Sharifah ni. Kalau ada yang tak cukup itu ini.
1: Alah Cik Sharifah, janganlah risau. Kami semua ni kan ada. Sedia membantu. Kita semua ni kan dah macam satu keluarga.
2: Sebab itulah Cik Sharifah sayang nak tinggalkan taman menggamit kenangan ni. Tahun ni kenduri si Shima. Tahun depan Cik Sharifah nak tengok kenduri Bella pula ya. Kesian si Tapa tunggu lama-lama tu.
1: Bella lambat lagi. Si Tapa pun tenggelam timbul dah macam ikan kaloi. Ni pun dah lama tau Bella tak jumpa dia.
2: Tapi Cik Sharifah ada jemput dia datang kenduri esok ni. Nanti bolehlah jumpa dia.
1: Bertuahlah budak tu nak datang. Sibuk memanjang. Sibuk juga. Mana si Amir ni? Lama sangat pergi ambil daun pandan ni.
2: Aish, Cik Sharifah rasa dia tak kenal daun pandan ni. Sudah.

Tajuk lagu tu Menanti Kembang, menerusi filem Gol Bakawali tahun 1963, nyanyian Rosyah Cik. Lakonan seniman Nordin Ahmad dan juga seniwati popular Latifah Umar. Zura pernah tengok satu video tahun 2009, sewaktu Persatuan Seniman menziarahi Latifah Umar di hospital. Wajah seniwati Latifah Umar tu masih anggun. Tutur kata yang lemah lembut, rambutnya masih lebat, hampir tidak kelihatan uban di kepala. Begitulah anggun saya gambarkan wajahnya, tampak masih muda walaupun pada ketika itu usianya dalam lingkungan 70 tahun. Jadi itulah dia, Latifah Umar. Nama sebenar Fatimah Umar, yang lahir di Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan akhirnya meninggal dunia kerana ulcer usus. Anak sulungnya Effendi Rahmat juga mempunyai tahik lalat di bawah bibir, sama seperti ibunya Latifah Umar. Baiklah saudara, setia bersama kami. Pukul 8 pagi kita ada topik menarik. Tapi sebelum itu, banyak lagi lagu untuk hiburan kita bersama. Sekejap lagi Zaliha Hamid, lagunya Gadis Jelita. Tapi sebelum itu, ini dia JJ, Wajah Yang Berlalu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ini kalau DJ Mimi Mutiara FM dengar ni lagu Pulau Pinang, dia akan tersenyum lebar. Pulau Pinang, Boria anak Tanjung. Mengapa baru-baru ni Azura ke Pulau Pinang, ke Georgetown. Ramai sungguh pendengar di sana. Mereka dengar kami menerusi 101.7. Ada yang terus memilih saran kami menerusi RTM Klinik. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah saudara, ini berdasarkan semakan My Check, ya, transaksi jual beli di persimpangan lampu isyarat memang menyalahi undang-undang. Ini berita betul, berita benar, bukan palsu. Jadi menurut Polis Diraja Malaysia PDRM, pembeli sama ada pemandu atau penumpang boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara maksimum 6 bulan. Ini penting kerana mereka ni selain mengganggu aliran trafik, aktiviti jual beli di lokasi tersebut turut membahayakan pengguna jalan raya yang lain dan berpotensi menyebabkan kemalangan. Kalau rasa-rasa nak tolong, nak beli juga, panggil dia, tapi saudara kena parkir kereta saudara di tempat yang betul lah, di tempat parkir yang disediakan. Lepas tu baru beli, panggil dia, mai datang kat sini, baru beli. Jangan beli di tengah-tengah jalan, ya, di traffic light sana. Baiklah saudara, 7.48 minit pagi, nantikan bersama pukul 8 pagi nanti, Azura akan ambil pemanggil kita di talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Temanya ialah pesan ibu. Saudara boleh karangkan pantun saudara, pantun 4 kerat, boleh hantar juga menerusi FB Radio Klasik atau hubungi Azura di talian yang Azura telah sebutkan tadi. Kita nak dengar Julana Banos sekejap lagi, Mana Satu, lagu tahun 1999, dan ini dia, Kembara Buta Kerana Cinta.